*292#. Igir cita naga aku ya tiga titik ni gune naga kual pusit naga ya tu pusit ada ni *292#. Saya suka lagi tadi kau sekitar menakut sab.

0: chawee gongoi, amache alasun, amache aturorin Jehova. Iripset ak en chomyet ne inegen ne koiribech, kongeten kukatoigei kembout agoi saisiek cheuchu, saisiek chekaegat kemit. Koiribech en kemout komugul Jehova agoi saisiek cheuchu. Tilil kora kwandanyon agot saisiek cheuchu, tilil betutab raini. Nasom go tilech tangyoetab kasungu mi chikakirwotit kibwat, keger ak ebushi konga kibwat agot en ngalalet. Chikakibwat en kabwatutik chemabaibaitin kusinyoiwe gaa. Tilile Jehova tuptup kwanutikyok en kitabushekab meet ak isirche kitabutab sobon. Kosoch icheket chemi sipitalishek agot en karunetab betutab raini. Kushingong Jehova nenyun chekiumioso, chekisich achali ago mi sipitali. Rob kowe kwak, rob Jehova nanyun en betutab raini, kochin kimnatet age tugul lekose kingwan en bortanyin, ngosob kongeten nguni en kainetab Jesu. Kimake kerkong ak esie kimnatet noton nebo miondo nebo sukaru, miondo nebo pressure, miondo noton nebo rwae korotik, rwae miondo nebo ulcers, miondo nebo korotik chebegu, miondo noton kwandanyon nebo teget, miondo nebo soromok, kiesha kekerkong en kainetab Jesu. Kaking'any korotikab Jesu chetinye kimnatet. Korotikab Jesu chetinye mamlaka. Korotikab Jesu, korotikab Jesu, korotikab Jesu. Toretech Jehova tep kobotech en karunoni. Ng'ololsewech Kiptayat, kimokchinenkei kemoche kekerin. Inye ne ingenech kosirech, kingenech kosir ye kingendege Jehova nenyon. Ago en betutab raini kwandanyon, kokinde tai kiy age tugul kotobon komosta ng'ung. Toreton Jehova nanyun en tuguk tugul ak itep koboton. Berur ketesion nebo Taach FM, berur chamaan cha Glano, berur koboto konyin, osotiondenyin ak lagokyik, berur CEO, directors ak kiboitinik chekiboisie tugul kibagenge. Meutye mashabik chekosech, mashabik chebiru simoisiek, en atkai tugul ago chome ketesioni, Jehova meutyen ichek. Berur ye mondo sang ak iberur ye bwone go. Kwandanyon che kang'at oik agot en kembouni chebubiaitu en Setan. Che kang'at agot achalisiek en barabara kimakeesien ak kegergong en kainetab Jesu. Kushingong kiprutoinik chebunote karisiek che kiyai werikab igi neuneguk. Imuten kalyet, kergong rimet age tugul en kainetab Jesu. Tonon Jehova igu ne kiyoni en oratinwek. Tonon Jehova igu ne kiyoni en kebeberwek tugul. Chebo karisiek, chebo bota, chebo karisiekab maat, chebo ndegeisiek, kwandanyon tobonun komostanywan. Igochin konyekab orit Jehova, ileunekwak ak igonyi konyekab orit sikoker tai. Tui karisiechu Jehova en korotiko, ng'ot ak malakaisieku. Toret agot family chechok Jehova, berur family nanyun, berur kwandanyon lagokyuk, berur sigikyuk, berur kokwenyun, berur agot chekitupche Jehova chetomo konain. Igochin konain ak igochi koyweinwe Jehova. Kochi ngochamin akutee sobonwekwak. Kiptayandenyo mami kit neu ya mami kit netemenen. Kachuleunekyuk en karunoni. Kushongong Jehova ingen somutikyuk Kiptaya. Kanaptan kong'eten toronatet age agoi age chemokyingei rabinik igochin ak yat oret en ele mami oret. Kiptayandenyo Jehova mami kit neu ya mami kit netemenen. Agerekong musmuset age tugul. Ne musmusi ago sautikei shei en kainetab Jesu. Toretech Jehova kitep kobotech en tuguk tugul, sten kimnatosiekab arogenosiek, chukoibet tupchosiek ikaikai, chukoibet kwanisiek, kamatik, chukoibet lagok, kwandanyon ikaikai iwe Jehova. Kochin kakaikai ne inegen neobu taing'ung. Toretech Jehova en tuguk tugul, nanginege taing'ung siwe itogu ak yai makeng'ung. Amun kakisagionin kele kaikas, kowekyinge turunatet ak kolosunet, amun kakesagionin en kainetab kwanda, nebo werit ak nebo tomin mirie ne tilil. Jesus Christ and Egyptian. Iman. Ungo Jesus. Thank you, Jesus. Ukuse number 6. Achenge chita ni wendi aksilingi. Shek 6. Ta 300,000. 300,000. Yetu wabig muto dadi. Ta HFM leo. Ta HFM leo. Karibu sana baba. Chalice.
1: Inge ni leni magaano mo kechiget odi tribe ma bu kara nene
0: kongai
1: acha baga nyunu duti o kwara go yi ngome che bi tugu no duti inge ni ne bare mande nyaga na mandaga no duti
0: amune blanga KDY 175B kole karanget amitabandab radio kongoi mising kole kiwonu kak pomori kabisa kibwane ole em Nairobi ole safari nimnye Touch FM hello
2: Touch FM Susanna
0: yes
2: kumo jitab kiramuang na nagdamo islamba kiramuang
0: labate no Moses
2: anak sa unun sobre magandyo na gamanda
0: yes
2: anak sa maari jirian
0: yes
2: atok sa jara kiramuang
0: yes
2: Wasa tu susah na?
0: Yes.
2: Enak tanggram wa.
0: Tunggu lile ne.
2: Tunggu lile ne ngerti ngaco susah na.
0: Ongi ngerti ngaco ya. Cakera curu enyu roba tenu libat tigir. Takdar na terba fetin harga le cakera susi roba tiaru yot entigir. Kalau ngerti pasti cair asih. Kipsil jo ngerti. Inya kuanya jeb kesa cose agap kulumbi. Caman por bodi cobre mutai magi mucile mei. Masih abik tunggu lile cino ngerti ngaco ya. Kalau bi gabe murwa digir kos tu ensi tunggu. Kongoi neo intoxino gota His Excellency Rais Daktari William Samoe Arap Ruto. Ani kuturgi kebaudia jituku kima magiboyboyinchi. Kebaberate piki ko muj ko ibin. Nego tage tebe ke kabisa. Wako mga ngaleki kororo rais. He? Kwa mga ngaleki kororo rais kabisa. Piki piki yok. Amunis mamichi nuko bungechungu turgo nyoko muwagingo agipchabe. Isere ngorotinget ab komet akoba siasa maji mogot ke sai tagagitebe ge ilei ndugoro muoge asugo sukwa kutebe ngorire tebe ngorotiga jijoto ana menge ni letingikto ana wana siasa obagacho undo sibi Ojo amnyembi akwa mwa gilai. Ojo amnyembi Makele amun sinyekekas kele kichomi ne icheng biik nyekewagen iko. Utafaidika na nini baadaye? Mwishowe utafaidika na nini? Eh? Utafaidika na nini? Onge chamga alie pikyo. Kiri ngunu mi biik sibitali. Kuhumia sala kwa kasa kile kagimuta laktenwe. Kagiruwae na laka apchalis. Enjebunyo. Kanyegimuta laktenwe. Ako kipchabene kwa mungu wagi chito. Ako magelanga kwa mungu wagi ngwai. Amunis mamine kipara kwa bunyo. Nani kuturo tichu ichundai kipchabetine. Ichundai. Ichundai chini ngetap kwa metu wetu pchenyo. Kwa ingo nyonga choba ye. Ngo nyonga te. Eh? Anaguri wira ang natit. Imos ang natit. Ke imos inye leso kwa liyan inye. Kora tijota cheka pa kubechi pendiano. Matu nge kwa leti nge kwa kiki. Eh. Ay. Ache nge chita nende 300,000. Newe ndiak 300,000. Pukusin number 6. Pukusin number 6. Ya pukusin number 6. Ya pukusin number 6 o dadi. Pukusin number 6, kichenge chitane undiak 300,000. Star 292 hash.

0: Yes, tiendo negara ngut mesin kalau ngusah mengiri magatya tu magi gajeng kau jitu ngusah mengiri gungkara injiriat ku magi gajen erene tadangkan darat nato ngut mesin ketiye ngut mesin sami tamuli luwe kau ing saya tak tukul ayak asisten kalau guna kuanda nama jebolit kuna ngut mesin ina ye aku tak dam magari ngan nama mesin ngut mesin tuja tigarar ni neng sabi ni sami tamuli luwe kau ing betul sabran ngut mesin jadi tak kalian jadi lengko beruja kau mentuan dete aku gune ngut mesin kima mune dateng saya tak tukul karib sana sokami tak dista ing betul tabrani agoi dam tetu tena basu tugu mala chimbe tu tabrani ji tabriya tab kalen jin a meje e go tarit ko misen ke tarit jep kamatu takenge e ma maine go ga ko nyal ga basa malet ne ga nyal gora moy na kama ma maine betu tabrani go misen ko le king ga sarta na tana go go misen go ina kite ma maine en ga sarta na ga go it ko gutu bengai ni aga manungu cian ni kesatan gitu nge negel mata egi ni sekeka jangai tu mesang kubet sabet manungu cian ni nyikut mesi kutu usup kaya ni suci nata nabawaret engka sarwe kiatu jibagi ni sekeka gama kau jangga negit ku gini sekeka tu cekaka gama kau jangga kidogo lagi ni kau jama maine aku kia ku ikseri seri aku takine aku lagi ni kau gitu ni maine engka sarta nata ni gitu ni engka sarta nata ni tai Kogin kau tu ni merana ni gitu ni, kogin itu doy, aku tak ni, aku tu doy lakwet agengge, aku lakwet nanti ni jipto, negi ni aku tu engai, aku somesan, aku testai, lagi ni kiri kita batin bayar, aku kusuk kusir tu, boleh jodoh koi, aku mengatur suku lakwane, gila jauh, aku cuma itu glass si itu glass itu, lagi ni guna kegalali. Ni kotab mama ini, kau ingat ni sila sabit tap cita kau tak ingat ni aku kira mungkin mungkin gaya cita agak, mara intelek tama mama ini kau kibat kau le, mara kau tu kau tu kau minta tu kau meneng, mara tu kau buat kau musuh kau kata tu kau minta, gara ing sabit nanti nampak jam niat, aksi, lagi ni, kau kau jemaah ini kau sing sabar ni cita beri tap kalian jene, ni kau tuya kya geng, jiji aku tak nak minta bayi syarikat ni nanti aku katib kod misang jiji madun aku tindai aku tak nak fabel ni nanti aku kajam gay kuning konam kuning kisang mama ini konam jam ni kuni tak agi tip kuno tak agi tip kuno tak mama ini kengo kusi tawa jat kundo lagu kala kiming gaye aing lagi ni kini kota sakora kini kota sky kora jiji gumpang kujiji cakap cingkan kod misang jita beri tap kalian jen agam aku lagi kini responsibility tool jadi jam kutin doi na pojok tap kai go somesan lagu juga kene go kerja tak lagu kiege go gilge aku testa aku mising sebaya tak guna tu lain kita kalau mitra nih jadi tapi tap kalian jene ko na ingat ni le wakat nanti naga gebu aku mising kamu gimana mama ini kaya kat tool nanti kaya aku testa aku ingat mising sebaya ni ko ne kangkong na jiji ko le jiji lakpan nih ko maba Makar tiga kap koi original. Lakpe nanti nak buat aje, nanti kamu nak lejen jeb ta. Eje, kongko muti bayar ni ne lakpe cun basti. Yang ben di sekul juga ben di sekul ke somesan ni. Kau nak beraja mnye tak lakpe nampak baje biasa ni. Ijeri letuk cat jukro mengka besar. Aku agut bi kaya ngalai cun baja mnye kizi. Nama nai agut mama ini agut betu takenge. Mau ikut ya agut misalnya ni naga testai. Kawalak sebeta lakpe. Kira agut misalnya mati begi. Mingu mnye. Lagi ni kira kau rumit pun betul tabrani jadi tabrani tab kalian jin kau ingat ni lagi macam apa berjaya tab kalian jin gule kalian gitu koru tu kena gitu pakai tu koru tu agora tu ne ketua gempi tu tabrani kau mesen gubahyan dan kau manage korai lakpe tabin cebioso ne yang tu buat jadi ngabis abeke abis aile iye kalas murin boy sih ingu jojo anan murin ingu jojo anan ne ye jin negosi tama nima tu kugir ko masin matu kugir ko le kala akpa ne ko tagne ko la ko tab jeb yosonin ko ra kyo sik la fet agor ne kara kai manaje jeb to hon tabanu tab kai so me san juta to kuljo anan mami so in ma matinye ke bijasima ngal le ga ko nda ga ko le ji in ko mam ko mursumot ngal ko magir ko masin ko le tano mo ko la ko manaje la akpa ne ago in Gengalan yang kau ni cipta beri tapi kalian jene, aku negi aman kau toban lakuan siri kabisa, cuita lakuan itu budget biasa ni kau muat kamera kabisa boleh jige rano ni, negi cuka ni le ami tegu ni, kau sup ke ag anum, ningkin aku tak ni mula lakuan ingkau gue tinggal es, gue itu so. ai suru mangga dar to ligum mai to ne mata gana dal ngal ngi su ge mag to ke su tu abu to lo ga yu ye e ji ta gi ne ga mo ni be tu tabrane mhm e so ye biese tap ko boga te we go tin doy lak pe tap ji jin ro ne ga ramana ga ti tan ho ko bore tet ne boga ra ji ji to mi go yi ye wala jin magase ago ji ji wala go tin do ga ji ne ni tin do ba bil ne ni tin ta ba no lin ye wala jin mo ne sometimes kiro ye ne nyat ta bu se ki mi te ngoro tu me manga na le tu ngel ya onge situ ngi nango malaj embedu tabrane ara il jojin yigita sitai embedu tabrane mhm agere briska ngole imbalel diet briska ya twitch briska briska no balel diet onge situ ngi
1: nango malaj embedu tabrane
0: ara briska no balel imbalel diet anan ndogo mi te irwe
1: agere briska ngole imbalel
0: briska yes
2: namuna baba
0: aja magen jesu
2: Kuna nawa kina sinanga nyawa nambo ka meta blakwa na ndo mite ni lewa ngo ya siata ga nyagine ko le giyo tinge gi ga ki galia yo kini nya gi bare gi mutyo gi tunda la kwan abara lo gu tu ago ba ti chonda no ngi kwa o ga ma te ti o ga ma ma ti ti go tu ni yo kini ge to bana o to go na ni ne ba ga afuta ni ga ino na ga nyawa nge ta ni kwa mtama gora go le ka ma cha ni moita mata majanye gane tamo moita aina na itinye loga chichi aina la ferna go tepwa ne ba chicho ni to kero uona iwe angi lele ne taki ba gai to chicho na ani woni na goro ne engwe oni na obeje goro iste goro obeje na mu ma mi ni ne taki to goro ko si la kwe la kwa ni ni ani ya to gi le ga mo ga menge ako tiki tia lakwe lakwa na kuma tu kuma tu chok lo chok ako lakwe ngungara maa nge nai mami gine gito we tinge nga mwone siki lakwa ni loma lele na veri lei lakwe kukuturu aya ino nangu kiri iti kora lakwe nama chicho ni tokora ile nko sage ne chicho nko kwa kwa tese tag lakwa na mu mami isi ne to ikora o mami ile nga lo chita ikora lakwa ni lei nea chuki iyo kige lakwe chicho ngo nyone kora yo mage ilo mwage o maki kima kwa mingi lakwa na Inge la kwana go lote se tasi. Lagi ni wapako geri la kwera vi siet amunga se resti wara. Ui ga si tuwe tinge. Oche gigi lege. Ite yango go mui boyo ne boyo tinge. Ite achuwa bane go tore tinni. Agi rim lo gugi. Agi so me sa lo gugi. Enu gubu ngu. Enu gubu ngu. Nene ngu. Mangubu taf chita ge. Asuwa me uro to muto inde lo. Ara me yere vere neta inde ka nge tiye nire yon. Ui ga si ni ama chan le jini.
0: Ke gole ndaye kobe batia minyi bolle arambera ke gona kuba mosu kombe misi ngome misi ngome misi ngome misi briska kulimba lelda kitsta misi ngasubi nata nobe tabrane dagiga batang saita bana ngenga nata nobe subi nobe beti tabrane agera le okay ala gele wana nobe jumaya tu asoko mapema nen ga gele wan yes agini kut misi ngatu asoko sokobe tamongina tanerobe ensoko yikitsta beti tabrane ngiaga sakana bana marangi ngolimba sane marangi
3: Lemie go mar.
0: Ne ajuto wati go baise go. Ma utinya atep kalya.
3: Yo.
0: Aribu bana marangi ne atep chu. Ale ne atep tano tano magarara no marangi garibu.
3: Eye ya no ni so pongu tikyo. Ige rang gara. Kimu ma ya ta ino ga basa no one. Ma baro kimu ma ya no ngite. Kimu ma ya tene no ndo tiela ni. No, ingoma eta erito got majita na gara aranga basa o tum ge ga sot ta nu na ngo ta ko lin ya ja ingo ngen na na non ko bu bo i se ne a ge to ta ge ngala se kya ni nyo ko ra lo ne te ka go ko ya i ko lo ni ko ngo tinga e tu na mi ge tu ye ne me se
0: Ongo misingo bana marangi. Lakini agere ne kage atwa soko enyo kabisa kage atwa soko enyo betu tabrani. Jitabriya tab kale njine. Ganega gitu na gaje lewan. Lakini soko na tanga gya tembe tabrani jitabriya tab kale njine barabe 4000 Kenyan shillings. Ana jama gut misingo kale njine jitu soko. Aga meje gut misingo sikki barate tembe tabrani gitu stai. Ama je jitu soko enyo betu tabrani. Dale gitu ngana *274#. *274# jitu soko enge guni. Itinya na fast itinya barainda na tanga rara ne enge guni. Gengololi aginyoro baraindo natane nafas natane garara mbetu tabrani *274# *274# kaya tunsoko mbetu tabrani agamaji chutu soko enkigoni soko bitu nyoro baratit aginyoro baraindo natane garara yigitu sitai *274# Pigen tikitit ki jagenge tikitit ki mitoku 53 mbetu tabrani lagani pigen tikitit agenge agoni kogiyo chichitu gul mati laga kerta sanga igir chin sang Nzilingi chekti tum nzilingi chekti tum Ago gai yo chike soko mbiti tabrani Ako amaja wakira le ngono tani chip chipi tuwako takine Ngile ngapke moji itake kuma maji Kuko ege ngapke le ngu tawa jaye ikoro Iyo ijaye isa ngapi kuma maji imit kikwa tae imit mapema Ale jini chutu soko ingi guni Dahilo gitu ngon *274# Agi chutu soko mbiti tabrani Yigita sitai *274# Yes kunga Congratulations, Anul Kipkori. Agar kita tiga titi tak enggak, gaya bin tiga titi tak enggak. Anul mati kita tiga titi tak eh. 4000 Kenyan shillings jaga nyoro cham jibi gala ko jutso ko betu tabrani Beatrice chamutai congratulations Beatrice agere ga jutso ko piju tukul jiga samwa ju anol age Beatrice ujata jiga hotel tikitit age nga genge betu tabrani jutso ko dialing tunga na *274# age jutso ko mbetu tabrani til tikitit age nge kitunege Yes, masik lel agere ga jutu soko ago taginye. So ngeta sta gudin tagi jutu soko til tigiti tagenge. Soko biti nyur chiga nafas. Na tana garara ngeta sta. Ya iga sa gine mama Nancy ngulimbo chebunyo. Mama Nancy nandish.
4: Damge tinge.
0: Damge mama Nancy.
4: Damge tinge.
0: Aja mge nge iso.
4: Oye girate, oye girate re jowe tinge na girate kumagete nga mgatat. Yani iberber jiga gigorunde ngu ini tuku kumagetet konyoko. Hace va bien coño con que si etiepta con la mamá que está con que si etiepta o la cual me tuvo me enseñó todo la cual me enseñó tiguer la cual y burto en lo que aman y ver ver netia y no mua una ni con que te en guni tu ha dicho en guapo ni en cabeza tu ha cabeza con vete en yon o que tiene que amun con lleguen o que iba a irse y que le tuvo yo a ni le le ven a ahí tindo ni y le su cual es garugue Kau kira cuma tu China tiangnya cium muni, itu nyende unek atau itu nyemedit? Wajib jangan kau habis tak? Ani bukan nak kau tahu si jalan kue lakue tangan orang kau kecil, kau kau itu semua. Imongong nyenda ni berberi itu, canggih tinggal cewu cian debit endibini. Kau canggah habis tak cewu cian amun kini kau cecak. Canggah di tengah lagi boyo anda ni. Aku tahu si kecil demi tabam. Kau itu jijik aku tahu si kecil itu orang. Kebara ya sargame kotesta jepto okijito gara esa so gama jo lege jo kwonyoni ngomi tunwe la kwani giwaise go nyenyegen agitu ajijo go bet kabeza ko ya moga kepto iberber na mamyo ne giroge beze elten nyogote agote libura go meze elten ni yo meze elten ni kwonya ga tule go ngu ibure igu nango ina ile iberber na bagibongi
0: Kongoi ni kongoi nansi randi. Kongoi misengo, kongoi misengo, kongoi misengo, mama nansi randi. Jago tapi yose kiu jago tu misengo kita beri tap kalian jin. Kau tak ke bagas kabisa. Ongi kau nyit ke agora. Kau nyit aku tu ni inpo. Jago tu maten kiu mau kita manungu jati kau nyit aku tak ini. Ni nake. Ongi kita bi negara orang kulik dogo. Ongi style anap. Ongi riba tapi yose kiu jago tu misengo. Jawab beri tap kalian jin. Nada mana si gere. Kima gejam nyebi kebore tak engge. Kutun ge. Tuh cik ibu bayi sih. Lain biasa cuma aku mi, hijau mi aku sila jarakan. Anu cuma itu mana lo, cuma itu pergi segala. Aku ke jigut mesti kat itu. Negara ran anxiety tak tu. Tu jadi cukup bengkap saja. Tapi mungkin le, mahat kutu cut kutu mesti pergi. Tangan terbuka lagi. Yes, kwa rajin jitu soko mbeto tabrani. Agiri ke miteji tanamba 37. Ako congratulation. Beja agawu nyoro kutu miseng 4,000 Kenyan shillings. Kwa rajin miteji jitu soko. Giri jitu nukure masa kilel. Kwa njini nukashi pa mungayen. Kwa pasa agiri ke temiwega soko. Nguna kai baishi 20 shillings poch. Muna mai sijegi. Kwa rajin jitu soko kitu itile tikiti takenge kitu nege. Ako yamini mbeto tabrani. Dahilu kitu nga star 274 hash. Agi jitu soko mbeto tabrani. Tili tikiti takenge. Maja gunenda ke. Shakaying ya kita stay engo live studio. Oyewe jita bindege.
5: Jamge dinge.
0: Abi si teta ko jebo ita ko na ba ibe.
5: Eya be si teta ko je tingat kira brabe no matu ito.
0: Pale jingorom gasin ma mege na kar gay.
5: Ngete iye re ibe timon tangeti na pi kyo chobo ko lenji gigo stage garong piton dit. Endiche jemite nenga zarengu. Inge nile timon gut koga ago koga sirta jita e gui aya kogumi korongo tago tangi ne masaka nito nino nino koga tagu ito ko lehi jiwe manu mo chiwa ne nyuni nago kita ya ten aya noto sukur gori bog lo si gero zinge ui dosa lak tingi atko sere to kwa munga manda jaya kwa ay tengi sto wa iche to koga nge tangi ne uirta nino mata uirin ko lehi rasere tipuwa nyi gi oru jita nyi Kunyo ngote si mwe ndege le chavai, lego mwole kame aktif tu, avana. Ito kumyano tu uke uchona. Kunda adane negegeri le kama uche kuklogo uchu na uka obura kame kuke te mwe ne logo. E ogi jiti nge, kwa kwa mwengu njima, si kere wate sakse tenge kuogi. Si kere wate sakse tenge kuogi, si kere kukukwe ase tu uke chesa mis encha mi negi mi mbunu. Kwa mwune tenge kuogi kei yongola ka blanane tono. Kiko kerja itu netak sendu mago mora, kau itu ne, so amat jauh lima manora ne, bagaj neng alaijon, agi nai lagi ko barkion gasit, agi testang mai janungu, aku setelah jijin kapasa, ne ay, orang bunyur jitu ko lihat cami, bunyur kami tu lihat cami, ne agi mau bumbeni agi ne, aje we tinggal kira berapa mana, gombal mizik,
0: tau, irar yamnyat. Iya korom kabisa. Jadi negara jitu soka, macam lagi namjia tak ing soka, namjia tak ing soka kabisa. Namjia tak mati jitu soka, jadi mati jitu. Kaga batikati sektor kau ing soka, so mati jitu namjia tak ing ing soka kita mungkin ada lebih. Iya balik jadi makasih. Choice nama gap jeri le, choice nama gap jeri le.
6: Tidak hari mana tinggal, bebas elah enggak ayat, kayak ayat enggak besar mana, enggak macam cobi kau ni mana. Aku buruk mesko insaf sama kamu orang. Kau tidak tahu nak orang angkut kau juga gini. Ipele engkau juga mana je, kau mana mana. Kira ni nak jog mui ni, kau mama, aku amai dengan you yang kat yang kamu aku. Yang kamu mui mana kau tiadat si. Asal ni kemenge. Kebendi dengan lalu sesi kelih buruk kau nanti tu. Engkau yang logo. Ibarai wendi kau angin leter. Kama kwa ya nengo toko mwe tako tosa ngerero niki. Lakini kako mi kako wa hii meja imeto wei chito. Negebe mori jigeas kwa hii kame. Asiki iti ingora lonyo wana mjebta ngunge nko. Une oni manu vikyo. Eche kangu manitu eti inga. Tikera anjima na chomba che iso nyi. Choma wachi ina mstim. Kwa maa mwana ole eche choma wachi iti mimbikyo. Kaya ini taa iso iti kapesanu mwai wanyotke mga. Ake macho wara ake mga gende. Enga mati, ake nyoye kat kora gende. Enga mati keki gomu monu ngoto yi. Ke mga nego uno, makerge tukul. Mwagi ite tukul kokerge itamun. Mami tenge kwa kui gasito sinu. Buwano kai mecha inipto kapesa. Arai, kai mutu mango nyoko. Anya enga konyoko kokoluko in. Anyoko na maila kwet. Eje kaya inipto kapesa. No mwacha inga man. Na no mwawuni na gama anyo lenjin. Eje kwa higwa ibu neo nea. Mwana anyo lechute. Anyo di mangu. Iganye imangu. Kama kwa mewe a isi ngerero ni kapchichi. Dini na mwanyo kwa sita ilakwe ngu. Lakwe akoba chichi tokora. Toburi ngo ane ni ingati uo kwanyo. Ni ingati na imanyi wendia nukoro. Kati kai. Kai tuot kukobi kwa ibu si. Ake mwanyo kora gelele ni tinge. Ni amake nyi, ya ne, ni amake. Ake ebiri kibarguwa. Lepire bi kibarguwa, sebe ni bi kimkwe kusuko so. Cho. Kali asi imol jige chita ne, nyoko yiku sumbuwa kapasa yengo. Kwa yi sumbuwa asi nyeko sirmanu ngotyo. ako iko iberber iko sange ngonyo kek kabisa waki yuege mo
0: ye grombo sa Wesley
3: Tumor.
0: Yes, Wesley.
3: Tumor, abang tumor. Ini uli lah, ini mana? Si mata tu cair biju. Ia mampu macam cair biju apa sah? Nai ni lah. Kau cara ni mana? Ini ni. Ini kan ni lemah mikpa dah lalu. Okey ni mak cik aku ikut. Kau ni ibu aku ikut. Okey baru ni taruh. Ini yang tu tu macam apa mana? Tu mana ni lah? Ni mana? Aku semua ni lakuani, ini mana terjadi lakuan semua ni. Anu ini yang tergantung ni mau mungkin mungkin, ini wujud orang doa kan? Anu orang itu mana ini peragaan ni mungkin, jadi jepun ni ada ni ni ni. Ikan ni ni ibu raja ni aku lihat ni tu. Tiada betul tiada betul tiada malu mati sendiri mana kan ni sa? Tiada tu ke, tu tu ni ni terstaa kan ni sa? Tiada lagi terstaa lagi ibu. Imami pun lo, ayah nak aku imami tu nama kau. Aku pun lagi tuh jangan aku mungkin boleh je kau. Untuk itu je, untuk itu apa nama kau? Ini adalah dalam ini dengan si kakak korang ini. Kero, ni je nama tu tak mandang. Imami antara yang mana orang tentang yang di mana orang muna sekarang. Aku masih tak ingat si makan saya ni tu. Betul nama.
0: Ongo miseng, bana Wesley, engolimba jonge nua. Mhm. Akele biki jitu soko, kali nyina mjia taki. Amego bitki atwa soko, soko bita mwangina tatoro be enyo. Mhm. Nyaika sema mama Helen, engolimba jibu nya mama Helen.
4: Yamga dumon.
0: Yamga mama Helen.
4: Eje dumon. Girate se tiene girat kimage. Ibinne? Ibinne gona mago tinye. Mami gabesa, oruru. Amuni ngada no bare masoge me means for you inge kololu nguni awo ne mi go for you ko chunju ndo sa kiepta engurga engurga ta genge te gigere te gose te mi ngun ko tera no ga ge mwa ngun no ngi le matinye boyo ko ma jo som gitio le we ibini Inge kuso kwa nguligi inye wa imbawi. Ke mwa eke lelen. Kima ke chomdo yoni enye tany. Kongot kwa kame tanyi, awa kame moita kwa magi enge rotu ya tagengo. Ama ngwa le kuito soko kwa sekipsilisi ya. Alakini chichi ebi nguni. Kerate setia na kirat kimake. Akwa nyisi ichu. Among our own sea givera. Then get tie. Then get none. In Amlaque, the old Magamet. Gada Gagumano, Gale Massage. Tang and good, no quarry, Jew and good. Then you single me to one, give the Ahmed, he tagging. No monger nor lani. Why I know, he don't lay let me achieve it. Yachieve, Yagamet. Ya chichi nendet amuni inge disko laga met nuni ago ganyi bare mandoga me kuchu tuwa chifto pongolo aljingo la kuchame ago giit kono ya nga me to chifto kona iku le mikimi tuwa jita genge kubare kwa gomba ga me gomba ki chifto ko leko ge obwa nuni ago chona goche family mi boyotka kero Kebioso chwa na kuanyi chu. Ostoe ngete ngek na uno. Mote ye, mote gori kuo. Mete kebut. Ako sabi na ane nyune. Ane ole kisabosi nyake enge matungi takeke. Tinibe kyo kutake sabi. Ako mingi na tet. Lakini metu niteweke besi si inami etu. Ime ita itenge. Mwasi ruti kapchopa kolo kutkete miende nge kutot kote sakmye indo. Kole siruti jota kora aati chama uno teta eche kiki kebes kitenge komege sabtosi koke. Maange na nyole ichama ochone nyo nkoki ibe kitenge komege sabe koke gongos.
0: Gongomiso mamele na gongwana manga liyono nao kabesa. Abu ati apanje kiip tulgele ache koki jebioso no tangabu watu tikyo. Tu kita tu cikuru mungkin kabisan. Kabe kas tu kalau cikak aku kalau ini kita mama ino me batu as nembang manita nembang ngal di jeter. Ngalal jasa bandung tulian agi naikut mesum gini rupa kau ne. Yes, kita start masalah subuh data nabi tabrani. Kita pergi tap kalian jene, lagi nih agak detik detik data mita soko enyo. Tiket itu nanti negara sergi lebih boda, nanti nampak 150,000. Ago, ya week sih, kau mising ya, semua logo juga. Bemeite, amaja, kau mising 150,000 itu. Amaja itu tiket itu tiket sih, semua. Ago di tiket guning orang, jeep kondogi, anangui macam ni kau boda boda. Jitu soko dahulu kita guna status 74 hash agitul tiket sih, semua gim, sih ki eng betul tabrani. Kita setai, ya guna rubahan well done bor aglo juga. Bemeite kau indah coba betul tabrani. Jitu soko betul tabrani, tiket sih, semua kita negara dahulu kita guna status 274 hash agi nyuru barainda nata negaraan embeto tabrani jamge boyo
7: chamwe
0: yo amya kenago nyewe
7: eh
0: ayangal jimi to gutu jata leno
7: kala kali anga lesu kama
0: ah ngamag batali tu ngalajo mata jamage dengare ganga putu bibi mango berberi tu numa numa lagi tu gani
7: eh kazi kali anga
0: ji wakwaji to wakwa ga ndise tangeb ke iko ninda kumila peta ka indene o ni agona ga ikipto
7: eh
0: ah nganda askang moje jebyo so ninda na muga jebyo so ndaga na mo soget koleji ene la kwa na no kyo Ya mutu guri to ni tundangai mugi kusita jijim bagot kona gora jige gotra lakwe taita runo aski go manas kamet runo as managa ta kne kibda buita no ne ga si tudan guno
7: ci ci
0: ang nim skano gi usiki sunju lago guno ile mami ta jure ji bisi ran guno guno
7: ini
0: a ka to pat be man jota
7: ba ja ka ci ci ba ka ya na ka bunu san ki ci
0: Bagai yang nama jis
7: kerana
0: sekali ni. Nekan nasuin. Nekan aku kau sihir tapak bagi tu abgui.
7: Konas.
0: Kau kan ni bagai tapi tu abik ni beli tu abik kanggalek kejang.
7: Kau kau sejauh biasa tak kau cep.
0: Nara mak, matu biju mengeje.
7: Tansai.
0: Biju mengeje.
7: Cici kau gigi anjir hai kau ni tanagi nyawa hai gitu. Ini lebih tum negi hai. Kami ngal jauh.
0: Ayah ni mama sirmo ya geno. Ini kau segera jijuk mi. Tidak ada lagu senyum jijuk kau ini.
7: Eh.
0: Uji sunat tapi kau iji.
7: Si gerai we. Si gerai mogi lili si kui si. Otenge kwa go chana ta. Mo otenge kwa go chana ta. Amwa on gerai. Ha nyochi ko nyochi ko tinyo geta chengopchi.
0: Yes.
7: Ko yebyo ben gonda. Ka temwe ngo yebyo ben gonda. Ngo ger kamasi ngo ger kamasi.
0: Ni gole jin magas.
7: Iya betengke
0: cha. Itu gini guys, dapat tu bagi tu. Aku ni tak niu ni.
7: Cicani we.
0: Cicani kata dia jadi ta.
7: Cicani we.
0: Tu.
7: Lagi agi tunjuk cewek sahne, mak ayam jisau nak ibu cah tuan bangga tu, tapi nama ini, kemas ibal lah aku itu.
0: Ada maga aku,
7: hanya
0: aku. Maga aku yang ada.
7: Ini tempat kalau apa cewek sah, tamu kita cewek sah.
0: Sukunda, nato ke cewek sahne?
7: Eh, ini rei we. Aku itu lah aku yang nama ini. Ini nama we. Aku ibu cah aku itu ke bangga tu.
0: Siapa
7: yang kalau apa cewek sah, koma, kugen kau nyuncikan lah, nama nyuncikan bangga tu.
8: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok
9: 107.5
8: Baringo, ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elela Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4
10: Kan siga kuti, chet matinye kitambulisho ako nyo kutebe na maswari okaso, kura yat nege barune eme, kura yat nege barune baisionik kura yat nege barune ba unate
11: I want to give you an assurance and give assurance to Kenyans that the issue of criminal gangs and goons is going to end.
12: We need to move away from the rain-fed agriculture. Ile kilimo ambacho tumekuwa tukitegemea sana mvua ili turudi katika ile irrigation because irrigation you are assured utakuwa na haki kwamba wewe utavuna.
13: Logo you have met in Touch FM.
14: Jeda bukalinci na kago ite ta sai tamanawing na bokarunin petu ta brani kasaratani tulugu yek bai meti tawunin petu tanmarani kigurenon oldon bor en kasaratana bokeni shekse sita kogigo bunna oinweka agnyalil dano mising bege shegi gomange enan chegi gimong entum dan bama o kbantena tindoi she tamune na bok bai bai gitune ne gone ko subkaga ne gonyo dalbane te kumon sarkali tin bai moni gon kurute chi president dr william ruto Kemasa nubasaga mian agai yai tiak kot tiak teh cici lingi segel fuisaga powerling encaga tulen kueno tapi gel fuisak tamanak semua agi mang entemotan pa mau.
15: Kama President Ruto gule ko ugandu indetabe met ko guitos ine ngwanenwek a kinyalilda negikopun pichoton a gule kigononotke ine in koyomisenyene negikochi pichoton kin kusome kando inatet kit negole goitwa isiraini.
16: Nimekuja hapa kwa sababu ya machungu ya miaka mingi. Mimi najua hii maneno ya Mau Forest imekuwa na sisi kwa miaka nyingi. Ni kweli ama si kweli? Hapa kumetokea matatizo mengi. Wananchi wamefurushwa, wengine wamepoteza maisha yao, wengine wameishi kwenye mahema, kazi ya kimekuweko, mambo ya mazingira imeharibika. Lakini mimi niliwaambia ya kwamba nini watu wa Narok County mlikinipatia nafasi ya kuongoza taifa letu la Kenya, haya mambo ya Mau nitayatatua. Wale watu 1013 waliotolewa kule msituni, leo nimekuja hapa na shilingi bilioni 2,600,000,000 kulipa hawa watu 1013. Kila mtu achukue 1,200 yake, aende nyumbani ajipange na apange maisha yake.
15: Katas kondo inde tabemet kole kigeyan osneta mau polotet en kinyisek chechang kit inde kole kait let en petutap raini.
16: Wengine walikuwa wanazungumzia the Mau question, mimi nikawaambia niko na the Mau answer. Na ndio sababu hiyo tumefanya mambo matano ili kusuluhisha changamoto ya Mau. Hii Mau ilifanyiwa siasa miaka nyingi. Ni kweli ama si kweli? Ilifanyiwa siasa na wale ambao hawakukua na mpango yeyote ya kutatua matatizo ya hapa Mau. Lakini mimi niliwaeleza ya kwamba hii maneno ya Mau itakomesha siasa ambayo inatumika katika maneno ya Mau.
15: En kasaraton kogimit kule tesetai sergali kongote agomine getigen Mau ko oret nebogerib agiwek itondap Mau.
16: Leo tunafunga ukurasa wa maneno ya Mau Forest. Sasa ile msitu ya Mau itakuwa ni mali ya serikali ikisimamiwa na county government yetu, na hakuna mtu tena ataenda kule Mau kukata miti. Tutakuwa tunaongezea ile mambo ya miti, kupanda miti zaidi. Hii Mau Forest, ile kazi imebaki pale ni kuweka ua ama kuweka fence.
15: John Barsukuta ak Pamela Maritime ko alage en pichoton konyor lipanete ole kamwa iche kole kikobun kasarta neui kin kimong en mengotosiek kwake akoweki kongoi serikalitab emet.
9: Namwa kongoi kabisa excellency president ninyon en tukuk chekori aywech esakamyan erire ketam komi en atkai tugul rire keechen chekikoririo biik ndandan komingin ko kotor kokere ui kingen biik alak ine kele en inye iman itinye sita neo nea en boisiet ako yoe kasit en muguleldo ne chamat nekisoun kora kondoun Jehova kimang'unen kinyenge kelekab ng'etunyik kotam ne raini imiten kelekab lilwe iterterten nono.
17: Kaimutik chechang chekiibu kong'eten 2019 up to 9 raini arawetab sisit kokakelee Jehova kongoi amu kakobwate kongoi mising en William inyo kit nekimwa kityo ko tutamie lakwenyon William kitkirchin arap Ruto ngoberur Jehova kongoi.
15: Referend Johnson Rono ko mengindetab Sakamyan nekikobaorionji akine uinwek chekikobun pichoton kikimong en Mau.
18: Kokikeyai kasit neo nea en biik chekiibet mbarenikwak ak kinyokotebye en taonini komatinye elemenye ak chan chekikosirto lakini kishughulikan omndoik kot koit walchi alak mbarenik chekibakekonoren. So kakimwa kongoi betutab raini en toretet nekokobun president nyonet.
15: Aripoten jini Touch FM kong'eten kaunti nebo Narok kainenyun ko Chemutai Molel.
14: Anke stanke lugoi choton buru kaunti nebo Narok geko in lugoi kalage kuhago gute talagin MBS chibo ODM lugoi kemoe gile ikochini chet speaker nebo ikochini isheget speaker nebo bunker nebo broad Moses Masikawe Tangula MBS parono kibo siretab koni tigi ing emet. Kondochin memba tab kon ngati ngatu tin barwaraka Tishai Kashwang ak nebo Seme James Nyigal kumwa kule tabaibanchin kunyor parano shotona patentum kai kunyor agoin guni ako manches pigan bo bunker bo borot Moses Masikawe Tangula kwaror kita negi torchinge sukumwa logo ichoton kule ikochin parano shotona MPS aki yeitio kutoi kwalda MPC ishotoga.
19: If it worked that somebody gave me a letter on the road and I take to Ruaraka, my people would be so glad. In fact, I'm looking for those letters. I want to know where they are. Right now, I am told that TSC is recruiting. I am still looking for those letters. I want to know where they are, and so that I can take them to Ruaraka. As to whether Speaker Wetangula went out there and said what he said, we will wait for him on the floor to tell us where those letters are. If he is holding them in his office, we will break that door to get those letters.
14: Anan kaituete deputy inspector general police Eliud Laga tagovesa ke chinjboga aliete ni Nairobi asubite ko nale ne bari se tagogini te tap kaliete ni kana se ten bo Nairobi entu yono tan kra ko ngala lena go ba onle kimu she ke borien kundi she ke che bachi le sosa agora ko tindo mago te gaba ofisa e kap kaliete ni count ni bo Nairobi ago kai mu che kra ko ngala lena go ba toxi ten bo ofisa e ke police she ite to elfu she gataman che te dat ki in Wiginiton, Kagun Kami Sitin Bikibo Emi, Takulabendi, Kibor in Kundi Shikiboka, Bokino Shiki Kuns, Got Koite, Letter Agot Testai, coming you speak by money, Amo in Koyeshita, Agatulis, Bekunga Letinabo Lagat.
11: Part of the things that we're going today is to lay strategies on how to finish this Kuns. And I can want to give you an assurance and give assurance to Kenyans that the issue of criminal gangs and goons is going to end. It's going to end. Issue of criminal gangs that is affecting the ecosystem, the entire ecosystem of the security, is not good for us, and it's not really good for us. So I want to urge everyone to support the interventions that we are putting in and the programs that we are putting in to end this thing. We are preparing ourselves to receive the 10,000 officers that are going to graduate at the end of this week, precisely on Friday. And this is part of the arrangements on how to receive these new officers, how to integrate them to the Nairobi command and the general parts of the country.
14: Kagoma kandu in the Tinuba Chama, Tinuba DC, Bereka, Dekashaka, Huleko, Goi Talk, Wagin Gatinaton, Chilonisha, Mareta, Kyoto, IBC, Tenda, Nabaleta, Tuki by Shin in Yatablo, Initiate, No Limited Tag with your company, Tagink in the Bono, Emotune, Kibosang, Kama kandu in the Northern Kula Company, Northern Kogigoito, Duke, Chigalo, Initiate, Northern Emotune, Kibosang, Koki Kotonun Dochin, Emete Northern Bokongo in Yetablo Initiate Agumabita Walute Geshe Titotin, Sheba Lo Initiate Northern Gigi in Emete Nobokongo, Kobota Imotunega Laga, Sheba Sang.
20: Mr. Thakun has a choice to make. Stand with Kenyans. 10 Kenyans do not know that the tender process and the result has already been preconceived and is awaiting rubber stamping to Miru MIRU Systems Company Limited of South Korea. Mr. Chairman Ethkon, it is within your knowledge and mischief that what is actually happening is a mundane public relations exercise to manage the other bidders. Mr. Ethkon is well aware that when he was named as IBC chairman, he lived in a rented apartment. Mr. Kimani Ichung'wah, the leader of majority, told a group of public officials that they procured a house for Mr. Ethkon in Karen at 200 million shillings. Mr. Ethkon is yet to respond.
14: Kisuline, Serkali, Tinuba County, Tinuba Bome, Takubon Minister Nbo Rabinika, Antetu Tikibama Song, Natitu, Shikiba, Borrowed Public Participation in Sub County, Sulin County, Notana, Eng Tetu Tikibo Boyshon, Kibo Banda, Taisha Meeting in Baishitin Boking Table for showing active to Maxis Abel for showing active to Maxis to Lake on your Ming, Kiba County, Notana, Baroinda, Nainegan, and Nabakwa or Tetu Tikibo Boyshon, Kachemache, Kisulechi, Ichegat Serkali, Tinuba County, Notan, Pomet.
21: Benat Chiruyot, Communist, and Barabi Shagan, Sergali Tap Counts in Bopomet, Nagamus, Koytane, two Sichotan, and Sub Counties, Tugulin, Count Tinuton, Agamai Negule, Pogamon with good missing Norton, Namunogachin, Bigabro, Brandon, Bogonai, Letters Toy Tota, the Tutgabo Shun Gabanda Tai, Ulegamai Negule, in Galutikachang, Chuming Up Counts in Tun, into Sichotan, Komache, Poisunic Choton, and Chibota Gopatisiate, Letata, Negule, Pogamon with good missing Norton, Namunogachin, Bigabro, Brandon, Bogonai, Letters Toy. tetotat tetutra boisyon gabandap tai olega mwene kole en ngalalutik chechang chebo mengikab kaunti niton en tuyoshe choton komache chek boisyonik choton cheboto kabatisiet letaetab kot mising noton namun igochin bikab boror boroindo nebo konai ole testoi tetotat tetutra boisyon gabandap tai olega mwene kole en ngalalutik chechang chebo mengikab kaunti niton en tuyoshe choton komache chek boisyonik choton cheboto kabatisiet letaetab
1: Agewaunen en assembly tungi kepitiani estimates nebo tax plan.
21: In kamastanyin kokaweki kongoi sub-county administrator nebo Bomet Central Desmond Kirui, mingik tukul

0: uchumi noto nebo biikab kebebeninitok.
1: Yes.
0: Eng kasarata kora kokoimuch Preston kokoito rabishek cheite 2.6 billion chekibendi kikochin biik 13,000 chekikakiwon en ushek ab Mau. Angandan igere ile matabomechi biik chechang nitok tinget kokakotyem Preston kabisa kakokilke. Mwae biik kole ngepchei rabishek chon koibote chitugul nekit 200,000. Lakini tugul en tugul kokakotoretok bichotok ako ngopangangei komye komatur koyoitu saiti. Mm-hmm. Ikoito kora president koliban mbaret nebo 5,800 acres nebo cheluget nekikobit terchinet en kenyishek 30 chekakobata ako nitok kokoaffecteni families 600 families. So chono ko alak en tuguk chekoimuch kolumta president kongomi kebertara tabo emruwa digiri. Ngandaan subuhi kokokimbaurionchi terchinoshek en kwenutab kosibik chebo blue ak chebo MP nebo kebebrata dollar line kwenye kemache kesom kabisa biga abimuro tegir kogeri kole akut kasartan nyo ne president ni kutegi sisi ako geri kole karib tegista nebo president kwenye mwa atkan gulgele nyo ne president kaa komanut kibaru tegista kwenye gere lego mi bik choko kakimuak en yotok ako mwalo testa kwenye konyoisit ako mwa kesom kwenye kusom president kwenye kasko lalu president kwenye oye dollar line tu yempi gabe iroyu chekibirungura ak chama wabirungura kobunu ak ne konyolu kobur koger kole kotegis MP nemi kotago biktam nyin en kebale wenisiet en 2027. Kwa imuch kora ngo anden over president modern market nebo abuate kobo kebeberta nebo kogilumta modern market en unitogi not nebo mama mboka newendi kutoreti small scale traders en ngalega mungaro shekwa. So igeri le kuwa present kon missing ako yo miss ako toret en ngalega chetinyege ak mama mboka piga boda boda rako kukigiri gele konyur kelchin en tuguk chako imuch kolumta present en unitogi. Iwat kora ile enga sarata koko umiga ondoi cheterter ako imu kongalali cheket ako los poishet noton nebo Preston. Kiguren university ni kabao linto Transmara East Camp, no kibare Transmara East Camp DC na mita na imuru wadigiri constituency ako muka imuage lekonde 2.3 million chiegite again o states ako kalein foundation en kasarata. So yanga kalein foundation ina ile wendi kwa sulda kon missing tinget imuru wadigiri modern market imuru wadigiri modern market noton ne kibu indi kwa kisulda weni Kenya Medical Training College imuru wadigiri kwa higiri kwa ile kwa iti tayo ako kwa ita toretet. So chon kichoko kwa laka chaka imuch kwa sundaini president ako kago toa kule kago nami president kwenye kemer tagine nebo Olimba South Rift kalumta maisho niki chapa badab time mara angu nami kaunti naisibuko nebo Kericho ak Bometa kumwata kika Olimba kemer tagine nebo North Rift.
1: Yes, kini kubwa kutumese bana Bruce kwa ina etapuno ta president kutumese kwa lumda maisho niki chapa badab time especially anangongo nami kutumese kwa tanoto nabai murwa digiriko kwa hira kutumese ngile kwa some president kutumese kwa next time enga sarta kut miseng ni mite gandu ikiru te jenge bebe nenda ke miseng kutinga ngalega bandap tae kuku sambi kut misu kek toleran ako teke pandu tap kingi gile mite balato shikas jater ter banan brus kwa ega sile embe tutap muku mite bi kiko o tenget ya marga kut miseng kutum daege garo ti pire tap ke ni matare teke so teke bati ni bika bebe kile ni ondo ne kalia teng saita ketul kogel amata mata karara ni pijay tako tului ko ngalala gandu tap bimit banan brus kuku sambi gandu ki mite ke bebe nenda ki ya katun ni tunda kasubi tenge bebe nenda banan brus kugel gole kagrip kalia. Kagrip kalian tengah saya tak

0: missing candidate abebe wenda bwana Bruce ne mheshimiwa Donald Laimu.
1: Yes.
0: Ugere kule kama biga bemurwa de gere ngi. Mhm. Nguni ngalali.
1: Mhm.
0: Oba biga bemurwa de gere ngi bagenge. Ngale ka kwisho ni kazi banda ta ngi beberinda.
1: Yes.
0: Abati ale candidate na kuman kutu ndarol na tani kimengi kuni bwana Bruce.
1: Mhm.
0: Yes. Ai ni kutu mse ka sarta ka rasu ni kobita ngi ngalala kutu ka sarta ka we kibiga bemurwa de gere gongoi.
1: Mhm.
0: Ngandagi mate ngi nyurune ka sarata. Uto kite bigut mising gutinga ngala kap kat yeta pina bobiga bemurwa de.
1: So we ga skomu wachi. Komu wachi biga. Komu wachi president kole nju ger kole go tu yoge. Kama man president kole tu parchini ge yumi biga lak. Komu nyo lugu biga ap ka. Singi chong chige. Ago meter chine tenga sarta aga tugul. Yes, kega sagene commissioner choice go king go president ni en kasarta na tane go much sulain
2: Your Excellency, ulitutuma hapa na viongozi wote wa Kalenjin. Petuna gila laboratenyu kebarchini ya sargali ama cha mwachi kongoi. Amun, kiko mwita. Ako genyora haini. Igochi lago kio gele menye. Kongoi, Your Excellency. Chamwane na mwongo kongoi. Uwa amengelege ya gini wamaana. No mwene wa kongoi. No lei kongoi. No lei kongoi. Kuto motke matuta. Kuko sirai ni rabichu. Ele ndamete. Kwa sirai ni bichu. Ele gurenga. Kwa sirai ni bichu. Kwa samu nagi kwa rir. Kwa samu ni bichu. Ele kiko ele sobe la kwet. Ele kiko bure la kwet. Ako na yiko leki misir gali. Kongoi bikyo la mungiro amwite. Hako mocha mochi kongo MCA. Amungo soa mkiyo morani.
1: All right, inge na loa tako kwa lares nebo choice courier commissioner. Nega mwachi kongo ipresta ni. Enga sartana wato negu bago toret piga ama ugo gochi. Rabisha 2.6 billion. Achebe niko toret tibik 600, not 13,000 families. Ago inge laga inge nbiche giga imbuji ko toret piga ama ugo leteben. Kukwanye kumagi setlen kogi choice courier. Kiko gochi olda aga inge biche giga teben ulitam. Akpiga lagura chegi mikami. Kumachi gena jinponge si choice courier agine. En agutoretet nagigo mucho kosuldaen agutoret epik chegigo gugun enos neta amau noto koga neko kwa weki ngo goi preston kwa kwa uchet nago ibe enomut kwa chibik 13,000 2.6 billion
0: yes
1: mendi kwa toretin mtinga kistani kista enos neta amau
0: kimejigi weki ngo goi ene mwishuma commissioner Joyce Correll nga kwa uchena wana Bruce kasa kutumese kutuka aga mga gole kigu ito sako ba saretet nigo saret pick up kwa weber indagi au gongo kwa ramu konyo kwa president ako mwishu tareti jega so kima kini kita katuna watana karanen agili jini pongesi
1: yes lama tiga sarta mawagi macha tagi hip kwa olenge cheng sauti shaka lagi kumawagi nyoru enyon lagini yagi nyoru kindai lagini macha sige kunok na fast ni boge changi antule mkorone sabani kumawagi kwa nina fast kuko kiko rabishek rani kutaste kwa kiko rabishek chabak na mama 14,000 14,000 nicho kumama agatukul mama agatukul magi ya tenchi kumawagi ile mama agatukul tezone mita banda radio kumita tiga tishak 32 chemite soko mita tishak 32 chemite soko ago kimache kiko nina fast itil mama agatukul tika tita yenga agenge ya itili ya itil agi nyoru nafasi ya itil agi nyoru nafasi noto nebo isiki kusawa ye mesiki na ile mima magine nego chitsuko ago na mchige 14,000 kwa makana gine shopping magie tenchi aga tugul tildiga tita yenga aga chituguli kukibri star 274 chutun soko tildiga tita asibiti isiki enga urenta rani yikiteta star 274 chutun soko asibiti isiki yikiteta enga urenta rani mbacho kwa twitch arab sang nebo mau arab sang Arab sang?
3: Yes, chamge.
1: Chamge Arab sang. Go ibet chano Arab sang.
3: Bruce, aku kena tinggal. Hello Bruce.
1: Yes Arab sang. Kiko sin?
3: Okay, kongo missing. Ata kai gitu ye. Kiko aku harus sakit toko. Kora awake. Aku kau awake enggak serta. Nego umi ten presiden punya marah ruto kamu setan dapat naro. Negeri nama ni noin narok not lebur tu. Aku nyonya narok south kamu setan dapat lulunga. Amut kumi ten amurwat digir. Aku gesune min Narok South komosta nebo Mau. Bwana Bruce ak Bwana Tinget, en kenyisiek sisit chekikoba bikab Mau timin, ko there is nothing we can celebrate. Mami kit nekeboiboenjini akobo rutoitab president nekonyo komostab Tendwet. Netaa koron kenyisiek 20 en Kibaki, ko kiliboni biik Kibaki silingisiek 400,410 en kenyitab 2007-2008 post-election violence ak PK kakiwon en Mau en 2009, ko kiliboni Kibaki 410,000. Bichu kikimondo en kambisiek ko kikakilibonji 300,000. Lakini we were very surprised yesterday kobarasto William 200,000 kole kelibonji biik as a compensation. Anget kityo bichu ko mafair. Komi biik chekowoktos chekomiten en chukwa kokomwachin William kolenji mayome akot mbaret akot pointit 200,000. Pakuwaken akot kandoik chekomoche kong'alal imanit cheu Tongoyo, chekomoche komwa imanit komwachi president kolenji konyolu keliban biik tugul. Ndot kokanam biik tugul 200,000 listitab 28,000 chekikisir biik cheki genuine evictees 28,000. Lakini kokiliban biik lazima chekikamwa William kololiboni biik 13,000. Narok South ak Amala South County koko divisions chekonyolu kelibanen biik ko kwoeng. Notet ko Sakamyan Ward ak Aksoko Ward. Narok South Sub-County anan Olulunga Division kokonyolu keliban biik en Olulunga Ward ak Melelo Ward. Lakini kokiliban biik en Narok South Sub-County 2,500 tipokas biik. Biik chekokiliban ko 2,500 out of 16,000 chekikokinde listit en chekikonu en Mau. Kokwotunwek 49. Lakini kochang'a biik chekokiliban en komosta nebo Soko, biik kokwotunwek 39. Kokokiliban biik 10,000 ak 500. 2,500 ko chebo Narok South Sub-County. Lakini mamach William koliban bichu. Kokiker amut ak kenai kit nekotesetai kabisa. Wakat nemiten ground Bwana Bruce ak Bwana Tinget. Tuyosiek chemakoyai biik nguni che emet ityoli emet kabisa. Kokiker tuguk chebo kwong'et ako mafair tuguk chekonye koyai William en ireyu. Mafair kabisa. Ndot kongokakosich 13,000 kole amakikochi 500,000 chemuche kwal mbaret. Sikenai kele kaketoret bichotet ako kakosopcho. Choice Korir non kong'ololen nongetunen video nenyinet en yon. Komwoe kongoi Choice Korir nekiwekta mbaret ekarishek somok. Komwa William kole kikiliban mbaranotet kookat komoche oplen video noton. Kole kikiliban mbaro nekimenye biik
1: Ongoi mising Arap Sang, makimoe kora sitin kinde propaganda ng'alek chemakitinye imanda so kimoe sikeng'alal kora ng'alek che kororon ak keweki kora kongoi president ngamun koimuch kotoret akot ine mara ndama mi rire kolelen malian ko kokotoret ak mwoe koik 100%. Kimoche kewekin kongoi president en kit nekokoyai kakotyem kot mising president. Kasak ne kocha?
0: Majority kocha.
4: Wey, tinge atak Bruce, ojamge.
0: Jamge, mana
4: wey. Jamge, wey. Omi, komye?
0: Mijama gen jeso.
4: Kulungoy kabisa, abma chenna wa sinilika weri, pama u, koma kukukoy. Kimu wae kukukoy, engine ka weyak. Kimu wae kukukoy, emba ishef, nekonyo president. Koyay. Mwa kukukoy, wey. Mwa kongoi en kini kaya president. Kama chwa mwa kongoi ane. Pika mao. Mwa kongoi. Mwa chin president kongoi. Mwa chin kongoi. Nene ki kongoi ane ki toroto. Masturo wa kendu wa lakche mwa yego bada le IDP. IDP ko ki ter. Kukwe pika lako ngeni leke leke ipe leke oburte mao. Kenji se chotu. Kine mache wasap. Wasap wako tenele butiptem. Nemae wasap. Si nemae wasap, o lalibu sasam, kesabe. Omwa kongoi, yale butupte mok asusi irupchile miabili kwa raha haiku niye kitu faa bilion ananeo tingia tia sabu chono niye kitu faa bilion huku pa faa bilion eme kuhuni mburi jie faa bilion chakabwa umakumuwa kukungwe lekanyo kapchai chita kwa hakenge kukere kura vii niti ya tuti nambi chontukulu yale butupte masi chakaki kwa yale miabili it is about 5 billion. Very well, all you knew. We need the cosa, and again, to be a lack of ours, me. Put a city which some come in big rabbit. Again, Gaviria Braga, take it, maybe take me a tap, whatever I be a man, wear it. No more going good. It is it, Tony. Perhaps I'm in. We will have a rest of the president. The leggy has a woman. Mega will never make a name. Mago unengurin. Wewe wachana na hiyo. Hiyo kana nikiye broken ukinya kana kileba ni bika lebo 200 million. Wewe gazi ro tike mimi ma. Pagi tu je list ni gibe acha TV. Be acha TV gibare kasiri. Aba ne gima ko mawe ma ko gisir. Agi le si ebe ige chara bije. Wewe unaongea nini sai? Wewe unaongea nini? Ingalo ale ne harab sangi. Ingalo ale ne harab sa. About president. Kau hijau tu presiden, naik tu kau hijau presiden, hijau kuar ni, dia awu ne, kira ki, dia awu ne, begini apa? Minyak kain dia awu. Apa cakap leh nabi kama umma umku? Apa kah bro kah? Kiki esy esy listin lagi tinggi, dia saya nak pikan, kalau cang, tu buk jago presiden kau cang, tu buk jago kau narok. Kau tu buat kacang nama kamu, aku macam jewer, orang aku macam jewer, mana duit? Cici presiden, aku punya bisu mungkin lagi lain lagi ya, dia macam ni kan? Duit tu kan support nama orang presiden. Kau ni punya bisu ni, cici presiden gila subuh. Gila. Cici presiden, cici kau amin ni, amin guru ni. Kau mahu aku engkau aku tajak aku ini. Jaga sibi, gombak gombak ibi. Mau aku gombak ibi, pakai messages. Mau aku gombak ibi, kalau buat. Pasi polis siapa yang, kau makan kau kuch. Kau di bil boleh tak siang kita barang ten lim. Tapi kalau kau lim, kau telur sasam sasam lagi yang. Kau di sini mustaki menjadi logo gombak. Agi berurake, agi suami asal log. Kau orang gombak log, kau turi bermon. Mau aku ngalengan barang music lagi cina tiada mon. Waktu tu asum, yang ngalih buri logo. Kau suami log. Kamar kau lagi mon, nanti kita mau tujuan mana ni? Jemu koran, yogi sabtu, panah. Sambil aje, naya aje tinggal kamu sambil. Bro, ayat kita tarik mon, kau tarbi, kau mesti kau mau sini. Kamar ini aku ni, kau baru kali apa rasa? Nanti je kau, habil je kau. Kasih naga enak, kau tiak. Kalau muka tiri, kalau sini kau kau tiak apa rasa? Kau kau tiak. Memang Kongo itu juga betul, halak. Kalau kita ambil bahasa itu, negonya itu apa presiden? Kanganya mana netia? Kalau sabtu ini netia, ini narogim. Para baru semua presiden. Tunggu kecang, tunggu sabtu ini. Tiga polisin, angin net kaya magung koi, angin net kaya jam lenyap, angin jam kau kau ibu, tunggu jaga ibu. Korong kaya cemis, kaya korong boing.
5: Nana mwaki tu bagongo agane tu ni mnye na uzi na kwa kuchamua na nyu. Niko amwaki bagongo igres. Enzu ta itana goru, nagoru ta limba nara. Baba ibai twane ga besa, embo ishoni ke goya. Kwanza bagongo ni tsaga myan. Koga banga na ga besa. Koga banga na go lotan, ko ko chigo chot boyana nango.

0: 나나 제주에서 안 하나 게 인게 그거 뭐 알고 온 거야. 감마고 자고 너 기내게 게 마고 온 건데 마고 온 거인가 냉기는 거 지고 이 내우 거지 내도 봐야가 아주 유매로기 어떤 마우터 그루어 어떻게 저는 빌리 아고 이 con que amo un brazo tan con meñón dago aga go to y luego ta ka seri re ton amo a chugo go ane gara amo ni go ba con ana le ndigir a go lenji di ga tiro y una genge que eso me man dicho ta ye lo y una genge amo o o me ngindo si gara mo mi le wen ya ga to go a go en bi me ga o le wen ko no ta no ba tu ge le wen na ga ga me ma to ge ti ju ni bu tin na ru to ta brazo tan ko abo
1: Ani bu jamaja ma gongo ane na fasi ni kora nyuru. Ako amwaji choba na nyungu gongo. Ako gongo nejina ki mwaji nwiri kumye. Kame newe li bambo. Akapsa angami newe. Ki mwaya gongo ye ki akatukul nilagi yao. Pika amwa ku mwaya gongo. Pike o nyura vishya ku mwaya gongo. Fek list kuma mando. Mawe ndui listi na fek ene mwani. Mawe ndui. Malakima kuchutke chaku, lakini kuchutke chaki chame serikali. Ama chwa mwajibi gama wana lechi kongo inu. Kongo president nako hivu atloko kapka. Koke naikura ya hata ira maizoru wakinye. Kibiru direct kapisa wangete kawali. Kibiru no president, maizoru uchu. Maizoru, kibiru nechengat kapisa. Kibiru elasi mara. Wai koko wako tarite jita kapisa kukombinete bikyok. Kori anye leje le mami gine kibaywa njini. Mwai le mami gina baywa njini. Mati leje mami gine kibaywa njini. Ongo. Mwa baywa njini ongo. Ongo. Wana bigrabi jek amu. 200,000 nene guni kukurabi nike tuten. Kwa jengi tabo inimbili. Ako cheng teta. Kukumeni le mwako sab chichona. Ako mbaberebere president. Nike gina kuhay. Kiyeli manjibi kikomite kap chiluget karambar. Kone ane maweri. Nene nyaro uwe chinguni. Yaror we neo koto me moje ma go go me nyoru gi ya me nyoru gi inyanyote ko uno nito taki ge nyoru jugita ne ne ma very good kaza ne ya ge mo onwe me ma o kongo yen president ne go wa mru adigir ko ya ju ne ba ze te wa kem dc kan la bara ki ta level hospital ko chuki national government ne ji mo we ju arabza ne to mo go ngoi ko ngala al president na mutu to ngala al di boje go le ji gero Nana so amok bi je benye witi ni mitani university rey. Kole bo je go watch. Ak your watch o si chiman. Kole ak be tu na ga oyan. Amala na ke muzar. Hale iwe. Pache ne bi go bwana Bruce. Ki va ta ma su du gi to maya. Pire na ta tu nge bi re gura Bruce ne bi chini uriam. Ak no bi re ngaro yu. Ak ne bi je bi o se nyuna fa ma ngok choro no kyo som jini. Ki ni ti ni uriam. O ka sa ngom nyera. Mami aga nge celebrate ni oga nyoga sha kwa emuru adigir maya to keringe tabe konyo jita na wago wa isoni te nga pesa titit te mache ne jita kudi ki mache ne agone ta ni kionjo na bado tomo kagi na ma bu kazi ta president ki ni tu no you excellent ki ni te jubaga ki ni te ninda muane na bage jungo le ki ni te ga stone ki ni tini ne nyo kano na ta ni bwana bruce ogas kom niwe Kogi gone chob kazartan ni president gitangazan kogi gurtenda ni tri mami go kwena magitie kori anyele je gichunda ngajere kinyite yemanyi kinyite betu nami
2: Kupa mana kabisa, mau nyolu sotu cho marangine. Ngele wogonu nguna ke MDC wara. Kukira wole tuku kyo te lokoye chokoi. Anga woke te kwa university. Kumajene wole ye. Ngile nko samizit muri ya tkoba kone po. Kama nye kongo ngoi. Kumajene mga woke lo mwite en nyoto. O mwito ji president, president kuna mwong. Amele nukye nok. Ma ute gira kwa ye wole wole ni. Alaku mo jini aku yang mulai jumpa ke je nako polisi ka puloto matau nganga go nganga muno pemakararan mogi ngongoi kasi kumoi buai di kwa negi ngongoi mo go ngai tia tau tege wiru bein ala mulai jo omo wakane wale jo omo ite jo tau wange kwen mo ake tege tege suwa kora kama betu se ongere muna tomo kebe nyita kenda Olen uce, ara onan gumye, ongoi neba mule jona tak
3: ogo na ongoi. Ongoi kaya kasane bot kansola, chon ruto kansola ruto.
4: Chon ruto.
2: Jamge Bruce.
3: Jamge kansola.
4: Jamge kansola.
5: Igat buat dimon, ongoi musimnya nafas ngeri gu non, asal bukirin ngalek wadosta. Natalia mah yang mahu gugur presiden, hari itu kan gugur. Awak nak macam tu, mana ni kena? Kita macam ni, nak amun esok gugur nak apa? Kau macam tu gugur nak apa? Kau gugur nak apa? Tapi aku musuh kecang, musuh tu jenis pun dia pun lagi. Kita ni yang kerja ni gugur ni, kerja ni ni mari yang kapista. Kau ngalai tiang gugur ni, mungkin mampu leh. Angguk ni kita ni aku motor kari gugur anda. Kuri tule tujo kubuatene, kuri gue andan ne aku muakatke abe, moga lo lepas kongen tujo ni, aku kau kau ingin ne gina, aku pun tuna dekku muka nyuri kondo ini ta abe ne, kuri tujo orang orang kuri jadi, neta, kau kau wega ini ta, ece, pagi je boleh masa ini besok ame gini, oh tiangga juga cak aku maket, awi maje mui gugur juga mui matu. Lagi ni orang kau muka ni dia yang orang entah itu presiden, kau ni entah lagi siapa ni jenis muka musuh yang kalah. Kita ni kau muka itu sendiri tu. Amat cek yang muka ni kene, kau kau muka ni, kau anda ini cek kau ni orang ni lagi ente. Yang kau ini kita ni, kau ni, ada yang, kamu ini dia ni, dia ni jenis apa ni kau ni kau ni je. Kau kau ni jenis dia masih ni. Kau berkira-kira je, ni ada keberatan demi guru berdesang agak lepaskan orang je. Kau ni tadi je begitu masih ada orang je. Kau berkata ngalai kerjung malu lagi sahaja. Kau kira ada orang je kau ikhaya ente. Ibu bapa tu negri ini, agen nama gaya tu kau jangan deh. Ibu naik beli ni. Kau ngalai tentang gubal garpu lagi. Ibu gubal ini, kau gubal garpu lagi. Tuh gubal aja nore new kan sah. Amun barat faham tu sebenarnya sih. Jika jika kita jadi, kau magi negi deh. Kita yang mahu guna ini. Kita mahu, kau jauh dari agam negi jalan. Kadang kau tu tergini kau mungkin kau tu go gestake, go diani, go guys geger uang kau guys tu teh mising entah lagi macam tinggi tu. Ini yang betul betul kita buat ni magi ni. Amun jaga sih kejang gua mahu jadi kejang. Kota kita mungkin masih kira yang kuat, yang tinggi betul kita nak jaga sistem itu kau tari anaholia. Kau ni pun cina, kau tinggi, kota aku kita bicara uang manjuri, bicara nama kita 28,000. Kau ni pun mama kita jauh terjaga, terjaga ni, kau jauh ter, angkut kau ni berapa bicara ni agak sedikit biasa, aku presiden berapa ni, so angkut kau ngerti, kau ni terakhir berapa? Itu apa sedikit biasa, amun tu kau jitu kau kau kisah ni. Mereka yang semua buang kaki tiar gini kaki ay. Anda buka kaki ay gini, kalau kita kerja kerana ini cuma ni on, cuma mana?
2: Siemati ke sambando ya bomet agericho. Obanga na ke sumutu president bu ngale tukoga na roma tukoga nyetikin. Sopanga ro ya ni tikin ngoloni age bone shima. Ke woki bando inde ta yetu kuzungo mando ndo baye mes ko bai bai. Oga aba kai. Tuku ke bo mana. Ana ai zo Bruce. Ma ingiani ne aga mabocha. Tasindo right arab sang ma cha ko moe. Lakini ingiani sita kazi ne aiwe. Come on, Aye, this is only your watch and you take it or give opposition. Come on, you say that you don't want to know that you are anyway. Oh, my God, no, I will bang on again. I will test up with you, and I stop on my one.
3: I'm going missing, Arab CTNA. How get it? Kitine lainda rubi wataf kama na nato na banarok tamani nyilinye koech mache go weki piga murwa degeri piga narok gongoi entok sipne go touch breast ni so mache siki go chini nena fast entaki go shek tu chikini chemite tae go mwake chongo liyo anabawa ek tae tap gongoi entok sipne go nyur breast ni ak pik choko himo onge go touch breast ni narok go mugul mache siwit ke touch Mheshimiwa Yamune.
4: Hello.
6: Chamge Mheshimiwa.
4: Achama ga Bruce.
3: Bruce acting at Kagibirun Sigobit I mwanga liona bako ngoi gotingak tetutika paishonik chaga sultan president kasartane go mita narok age bertane bo murwa digir age bertane bo narok south.
4: Kongo missing Bruce.
3: Karibu ya Gabriel ta Colin.
4: Kongo missing Bruce magat Pihak kolejin jemit dan perolehan kejok tul. Kau kita ni presiden betul nama mut. Sago kau kita aja nendet. En kemasan nama murwa dikit. Agak kemasan nama narok saut. Aku begini kau kau nendet. Tamu kau mu kau nyu. En tu kau kau kerja le kau kita lebaran. En kau perlihat nama gipsikis. Lebaran murwa dikit kau gimi tu. Kita nama mui Johan angeno. Nanti kita kamu kita le Johana. Jadi kita started Johana. Jadi completing. Then after the death of Johanna, our provincial president will in the before the end of 2026. Oh, I can go and go to Gujarat to go and get to Neva Mutkogimi, Komasta, Neva Mamboleo, and our Dutch market, the biggest market in Murwadikir, the control in the business to Gujarat Murwadikir, and me, BK, Chech, Temple, the senior, Aqualizia, like it's a big market. A project in the hostel. The hostel is more than 340. That are going to be almost in the Mugundu ward. We capture it and we are going to slam it. We are going to go to Mugundu. We are going to go to the soil. We are going to go to the soil. We are going to go to the soil. Kitorchi University. We are going to William Ruto. Nibare Johanna Ngeno University. Then out of Migoret, Niba Olol Masani Ward, Simot with Village and Simot with Secondary School. It's a big university. So go get Wogoyotavara and then go commission and get attach hostels. I get attach a pollution block. I get attach what a perimeter wall. I took a like a changa, Chego Pagia, and Yota or Rachemo, Galega University, and Otto. We're going to go president of Samouti or I'm going to go in Galega Mau. Chego Sotenamut, Sotenamut Galega Mau, Chegigoi, Mech for a long for a long time. He got image for many years since we're talking a legend of you read your big your absa. So we can go at least and spend a ginogunu. Niki Migora, Omasana Masa, go in your bank and go to Gigor. So we can go in and that no one on your sotenue sana sana. Piga mau, Jiguri for a long time. So Bwana Bruce. Kiweje kongweka psa en president ninyo ako kitesta ki supporte ni ako enga lechoto uko kia mwambi kabe muru wa tiki api kabla rokso kutu kikoji tutambo yoto
6: ngima huna tato mwishimu wako ina maimanda yang lain da mwishimu wako ina kinge gila kata kia kutu mwishimu sabari iti na tanpa president mwishimu kutu kabe utana tanpa south rift ako ina mwishimu wako gila enki kuni kwa kita kika kwa rangale kabe lewe nisi iti anangakubar kia kutu mwishimu wako kabe campaigns ya tete nwa ira kutu mwishimu kabe utana muru wa digir ile kota ke lama pe ki dogo ne ba unse ta ke mana ne ko missing ni sama gando ege ago to si majini ne ko missing bi gabriel ta palenji mesu ko dimita south drift e jega takki ko missing president tu ache jega bana dj
4: ya ko go missing timon ngalega oro se ke bosi asa ke majege sam ko kontu ke lenji na majege bos this political temperatures especially ami president we ongi tenye differing opinions na ni ongi sinda ni ye kishel bena warona ambitions age supported president ana nage attack president kogi jumla because we have one president just like we have we all have one god so kuma jege zo amena big tu wule jaro zo amengi jero kamadale maton ke sinda na tenge zaiti ene le manyolo ye sinda nge wana timon for that matter ku mawasiki big up gap social ku som tugu ene muru watigir amune bwa ruse kye woga biti utuwa mwa president amun president chitano wakalali kitu ene wata kwa president so it is very wrong manyo lugu uno kimajana ke zombi kame muru watigir kige birote ke for a long time kige birote ke but it is now time for us ke bagay bwa ruse joto siko testa maende leo amun ulguluse mpiga abi in the gap social mamni maende leo chogunyo mpiga abi gap social kapsa adhane kukipo kikire the biggest market nipo kuhingi kuro nito kuhu mitu warajie ya kisirche kuhu waje kiso inguro noto lakini ya moon kuhu mwata wa muka kikoso mkuse tap kena kwa vit kidogo subuhi lakini kiwe kini kukwene the old other worlds kuhu wataje kumye wangalalbi kumye awozom tu kukupi ya mangua leo chisita kewe kutu president nyo kwa yatio
6: I'm going to go to the governor. Agibwa tungi toka gelejin bana Bruce kimeje soko bitu juto soko inge gudi
3: ago na fast na mite soko tinget kwa igon 25,000 ni kagisir gele phone
6: yes
3: nega tebe yale simu nebo 25,000 kwa mi simu eto nebo 14,000 mi nebo 12,000 ni mi nebo 10,000 nega raran ina 10,000 chako ngetu na la chako ngetu na bara iba angane in my touch cha itindai ago ni chako kwa gigo wa chikitio peak chako kwa chutu soko gila ago to mga ego sekiegi kwa chutu soko ago to mga isigi na mungu na fasi chutu soko eni guni kwa gebre star 274 hash
6: yes star 274 hash
3: star 274
6: ticket check me on got us at a tinget
3: yes
6: jata ke
3: mitai
6: star 274 line ticket check me to bana bruce ko ticket check 17
3: ticket
6: check 17 yes agar ka
3: 23 bana bruce ka u computer nyon ka let ka let kidogo yes ticket check 23 jata je mitai agi to ticket check going ticket check tangle gri chutso gila go tum ga isi kigi ke goni 25,000 iba ngange muti mache nyitsi met ne mi baragi nyitira bishek imache yal bishek iyale agonge Uniba ganga star 274 hash.
6: Yes, star 274 hash.
3: Star 274 hash.
6: Mm-hmm.
3: Ogi siki. Ege kwa sabi kito miline. Kega sagi na Yunis enarok.
6: Yunis, naba narok.
7: Kongo ikus, kongo enaga neka rogo non, enko haro non. Amwa kongo inyo, ejo wa neka ako chomwa. Para amwa kongo, em president. Nogo kitinye, enko masta tundwe, komasta yunomi. Kye mwa chukongo kabisa. Kita asinnya ilmu lenda tu gule, agen gawat gitu tu gule, kogi boy boy juga kita, jago gua gonyo, gonyo gona dal, dia mau gonyo, gonyo nen ngalek ketir tir cinja ika, na gua boy juga mau, gonyo na gua boy juga tak siluge, ag cewek berdar beran, cuma digis uli, ke dia mau gonyo kan, gonyo gua tor, gandan tu mau, mau dikecang gule tu mau gua tu sirabi ni ko magingen is amun ko kakimwa kele kakiyoki kokalainishek chan kokotakotamwachi ngola kolejinitao kany amun kokamwa kole kokoinamin amut kochut ako kokani teseta abakara kokameche kityo amwachi bichoton chetom kosich aleji matongomeang mugulel chetomwanai kobwone ana mobwone amun kokakile teseta kochutu bakarain komatoimake amache kityo amwachi aldi chekonamin amut aleji choton chekarinam komatuta chekarinam icheng'e eleiyumen lo namune akiboisien en kit netokunot kora akimwa kongoi tamwaa chechang nemangele kemwa kongoi kinyolu kemwa kongoi en tuguk tugul ngo cheachen ngo chemiachen kemwa kongoi kimoche kemwa kongoi elamit nekomwa netesetaa nekikechop choton inako chekokeker neng'eten olimbo wasenyiro akonyo nekonyokochut inoni bo bulung'a akotete baka nebo chase nebo soko akwo kora kotesta kwo mulos kechobote nekikakobutok akonyokwo kokaninda anyun bo longurwoni kemwa kongoi en choton amun komwa kole tinye kechobe kora etie neituiyech achek ak bikab Nakuru kemwa kongoi en choton kemwa kongoi en konet nekanekinyoketeche kora miten mbaret nongin kokakimong'i biik en mao konyokikochi komeny yoton kokingokakonyokeisto bichoton komi mbaranoton kokomwa president kole nyokoliponi koine aketech en yektolet keuon kemwoe kongoi ine en noton kora kimwoe kongoi en level four nekamwa kole komaloo kora konyokoyote level four inoton ko level four inoton ko nenyone tugul biikab Kenya tugul makilele nenyone kokinaron echeket ko biikab Kenya tugul kakotoretech en moniton kouon kokere ine ane amwoe kongoi en tugul chekonyokomwa ak chekoyai amwochini kongoi kabisa neamoche amwochi biik tugul kora alei onginetkei iman kemwa kongoi akinetkei kemuite amoche kemwa kongoi kora en biik elekoiburto biik amoche kemwa kongoi en noton yon kakitach kandoindet kou noton kibur komie en tekisto aketach kandoik kenyoru kaberuret kongoi kabisa en chi aketugul nekoikas kit nekokimwa akikas ine ng'alalet aketugul ibur komie kotor keyesta komie en kiwanjet komami chi nekoima kemwoe kongoi en choton tugul kongoi neo Eunice Piamdo nono
3: okay missing ya Eunice hoye hagere tinget maya soko kama natiketishe kabisa enyu
6: yes
3: chine to michu soko kutoko mitiketishe 15
6: nyo tiketishe tama ngamudu ni bwana Bruce
3: hagere launa mayo pongesi hagere kition keter pongesi ganyorchige hagere Cosmas hagere Willita hagere Lilian anyor 25,000 siko banga nege kama agere kutingile tom kai nyorugi agere kitio picha ya karta sang big 70 chaka chut soko agogi kwa legi en soko chi nafas kwa kwa big chitom kunyorugi kwa sige nagichek yaldiga tita genga kitio genga nuta 20 ak 30 shilling ago goni 25,000
6: yes
3: star 274 hash
6: dahile kitio gana star 274 hash
3: star 274 agi siki en karuneta abrani
6: nye gita tatai
3: ega sakina ya chita aminate koret
6: harap sige
8: ano bana Bruce Optimum. But I'm great.
6: I'm okay.
8: I'm a chain at the Indian Wenzango in which Nita Congo the president in two about a star in the banner of Transmart Central. Tumashukuru sana, Mr. President. En kono tola mwa kuko tine tore akuko ugiyo public participation the other day nibonga nega barabara nito nukutini president hake ngana alem barabara nengiti ino limbo salga aku churge kwenye imbo mos aku nyonyo kukishige sibule aku nyubaka shungri aku labo tiet akochortake kwa abosi mokor akwo kosir kocheng olimbo Migori miten another sparwood ne progenie labotiet akwo emurwo digir akwo kwo agoi olimbo Soi tunashukuru sana okile barabarani ko class B without much ado it is very clear kone president ke set kaset lembi era bi ke 15,000 not 28 uyu kamwa chor wenyu in kocha magi set lembi 28,000 kogi go chira bi ke 13,000 ako amwa vizuri sana president kone sika aga tuguri 200,000 and that is it. Big mbaret ab kapche luge ko age ni bang kapche luge ako bur bi chemi ten mbar inam ko si title deed ni ba age tugu mbaret and that is it. On trava si ni ka reize na rafa ako amacha gara amwane ma ba man nai gara gile ge buta na rafa ma aneza ngo get the difference si uge tega 30 ge chute arafa ngo entitled to his own opinion amatke kake nena arafa ngana lenyin matko tiye ke kasi nyi jine ki yonji na arafa of governor kotel kebutan ni manu koja ay suru kot koya arafa ngani loga abarafa ngo kone ljine wara William kone ljine ndutu apano ke bagaji chono lakini kwa macha nya se barafa wechor wenyu pichu kwata noger kuma ka sirkali maana sirkali ka bisa bulle ni jine kyo hai anagita stan en gotor goi 28,000 ichi sa vote as se mite narok south ko 65,000 ichi sa vote as ko negit ko chota chet entitled to land if not ko family ota genge ko ta ko mibi ke registered vote as o nitu se mi pareta genge me legitimate patashu mige le fit tugul na registered voter ko entitled to land ko they are 65,000 chang maza e ko zires now mara ko ki 30,000 tugul ma tugul bi ke giye fit te ne ma ni tem bi ke ngi ja ko ra ni peacefully pichu wara ki tiana ko ko gisa tla ki ta tiana ko ni ko setle nur wala ti ko se tle ni o yino o mi te na ki ko a juga ke setle na la hasta ne ju onge mwana ukweli tu ma compensation ko yango ipirikani mparengu ma mi betu nakigele kiva pichu barana oto kuma u compensation ko yango ipirikani ko joblango te sukul kolia lakini kutijiet na wakini lekyopo osmith claim na sirikani ko gichu pigi mparet lakini kakimach inyoke salvation kakimach yemitike ako lazima ko mi factor koron ko kiwa mwa munyoru kole ama akas elenyo ko ngoldo kuliam mamu mamiten budget lakini kole William rabisha choto otinye ngun kekas wa munyoru eni ndege kekas kakini bat ngun so mawke mamaki ngana tuku chuko imuon ama sika ikinyo kaya tuku chuko ngamu kawa munyoru finally authority kanyan asi kakileji bi onge ibun peaceful ako kas petu nenyole wangu nyoro koi peaceful lebe petu nenyole president lakwe mwong o mwaka obchabu kuti mwaka nga kuti leji ni masol itunte kipte amet kipitine mbib kukwere nye tako amet kutako haramet itumano what's the problem with these people arayak mwabu nyora abza yandi kwa 200,000 ana ni mwa gengo umma obotke obosake tuwa ya maa mbare ena umma obirika na tisek ako tile wa urotok ako mwa ke kwa mwa net tuwa ya maa mbare ena ah etu ni mbi
3: ako prishko kwa nisengo kwa nisengo rap sige chitane ke chutusoko na mchinyo sige mwakile nene isibum ene matiana
6: lade iba tukutu misengo tinge aka binyata nba western sit nantana kwa mke keswe kia tajaba araka WH101 akaraka WH301 ino lale kutu misengo keswe kia chata ki ke rutos kwa kutu misengo tege betu tage nge agoi betu shek design ya nago betu tage nge agoi betu shepo kala nge altip temi agoi tinge rane gelchen kutu misengo jita abriyata apkale nge kutu misengo na itemi inde tingiwe agi elchige kutu misengo keswe juu kiloishek lo kegonin kiloishek angwan choto chebo fertilizer ak kegonin buch ngeljike kiloishek taman kegonin kiloishek taman choto chebo fertilizer kora kegonin buch kip kora noton magatina eng yu ko inyorchini keswech kot mising ak rodil age tugul anan inyorchini tupanda shop anan inyorchi kot mising cafe outlet imeche na janga bonito ki ibir simet ko namba 0705 505 505 0705 505 505 tono nenga lot western seed company naga mogole bringing technology to the farmer nata kut mising ko ijengjige keswe kubun western seed company so kubiti nyurchige gil jine ike chata kia terter
3: yes kimache kegas kansala kone sige muongelene na isibu en soko nguni koga rato kuma migi ne kialdo
6: wayos
3: kansala kone sambasada mwako fi
9: alo alo studio jamge
6: jamge bojo
9: singe to jambe bruce kata agat tikyo chuba gole njin agat siyap turuche gawundi agat kilila aga somoni singe iya bami titu chani kuibu gola lema amu banda nubu nubu stenam umasta amnaro iya yuwe chebu ungo ya chege yuwe chebu ungo ino anende te awe chebu ungo amu nale kige angalala wabi chambi mange mau kogo si amu tigi si adage angalala ngele fati chona muni kumogo lasa makchambi jitombare mimi shedi gani bara ni kikyole o amunga utarita kyoba abu wasuwa gira abu chomo malaji lighter ya kunyo utarita hivi awa e gongo e na tago tago ukuti kinge ngele tu tu gira vini chon abu ngele ngaragi mechang amu edu akamu kura tu tu gini tu gwa family iki iki tunda lo kura gira bara bage chopko gatu tu gini tu lagi ni mimi kumi ni shi kemi nyeboi jishe nibi kemi nye piloti ayo wongi amna gongo ibiche wambo narok em tugu tugu tarita kyo sakai tena nyago kwe gorgo ayate amna gilo ba gomi ibita go kwe ago nye tiyalake gomato som gara oto amasis tago tarita kyo vipi wumanyo gilo gomo nye wama wame ongi se nalake kemi mori ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile apa ni jadi senyarabnya? Lah kita nu lasu boleh ni doh ye liaga asin ni ni juga siya ya bukan tadi ni mahu, tapi malah ni ngalewa yang sebari tayang. Liaga asin ni ni juga si, abu ni abu ini tak apa lah. Kau liaga asin, kau licin, kau bunis. Ile pun dia mahu, lagu kan mahu biar kita si muih kau ni terai taman lugu ni, tapi jemu aku biar si muih, kau tak tahu bukti. Itu berisik macam tu, si tu kan jauh terawal kan, kalau buat itu juga, kalau dia awal juga jila si coba, dia naik, ini naik naik, kicau malah jawab kau, kau mati ya, ini tak hilang ini, cumi kita ni malah lelai si tu, ini dia rapi tu, ini rezeki si kita ni macam tu, kan, kau kalau je, turu ni, kalau je, kalau je, semua si kita ni le, hilang, ada lembang tu. Wemak ini ni nunggu mua gua lelengko. Ini makin sambil ni ni agi ni dah gua dulu. Si sekat korin gua kasih meta apa ni dah buat tadi. Kau tak pun gua aje nak lejo. Matu aje tunggu jual lok yo. Matu aje ni bawa dengi. Ini tunggu cemnya aje. Gua berarti ya siasa. Siasa bukan ini ni aku sih so. Napa mades? Aku cinta tu gua ini pergi ni ye. Pergi ni ye cinta baru gua gugun. Aku juga baru, aku mau gugur ni nak buat apa? Ini dia kolej ini. Amalan lebaran, lebaran ini bijak. Orang yang dijawab itu amalan. Kau mungkin kan ni, aku ngalah yang dijawab. Nanti bijak, nanti apa? Orang yang nanti tul, uliuk kafe ni ni, bukan je. Oh, oh, ni orang mana? Bukan bukan, dah mami dah. Macam itu pun boleh juga, kemudian macam sahaja itu pun ada sahaja kita. Macam itu pun boleh nak itu. Jadi kita mende terus cuma ikut kasih mari ini bawa ni belarap ni le. Ini ni juga ni tiga tu. Kau ni ni ni ni lagi. Ya aku angkasa ini tengah kau tu kau jual ni kita ni kan lihat ni ni ada mengalirade orang ini. Kau ni orang kau kau lagu ni ni kan lihat kan lihat. Kembali kembali ni dia tadi dia ramai jam jadi tak kira ni dia ramai jam ni en Barcelona. Ay, yo ni vi ni yo te puedo ni orar ni me ni yo. Un mua orar le mando me da ya mal la gente. Un buen mañana y un buen tarde para ir de nuevo. Un buen día. Un buen nuevo abogado.

0: Ketika di shego yang cine tom kai nyoru gian soko. Kau kira tom kai nyoru gian soko kau nemu nafas. Ia ketika di shego yang asin nyoru 50,000. Ite ekot kau tutup mite. Ibir kebatin ni gian kebatin kau tutup mial. Ia frame ni kau tutup kai al. Anak kau tutup mod kai itau foundation itau ngamun kai kau nemu 50,000. Cutu soko kau gebre *274#
1: Yes, *274#
0: Abis ibu cie tu kulit tu tegang bagu tik cepat soko. Yang kau gemar gele semen tigo 50,000 ni. Agel ketika di shego yang kau nerabi cie 50,000 si bangga nengge tak kalau tuh mungkin lagi yang sokom. En betul kau cakap bicara lisha, agam ini china ala kuat liski lagu si cian kasar ta agat cukul. Mana ini china kasih cian program ni nyonya, kasih cian nabo sih lagu nyonya kasih cian nabo chosi, kuat nabo fans, kuat nabo webstar, kuat nabo terer, agus si cian. Kau tadi suai si kau segi mungkin le, ngoto tu misiki kau nengung nafas yang koronet cabrani. Ia lagi tu tiket siapa yang?
1: Tiket siapa yang gitu nengge?
0: *274#
1: Yes, *274#
0: *274# *274# Jutun soko, tilde gatet sebiti nyoru nafas negaraan *274#
1: *274#
0: *274 jutun soko, hagi tilde gatet kat siapa yang sebiti nyoru nafas. Agere iya kah agar ten sang, citer guren yes, guren Nelson Koech, agar ten sang, agar mama guren Yunis Ruto, agar ta sang agen nek, wal gian soko.
1: Yes,
0: pon nafas citer tom kagun nyorugi agu tilde gatet kat siapa yang, konyor singa 50,000 kubang ganeng.
1: Embi tu tabrani.
0: Magi mune baca leme.
2: Jamga Bruce acting ke?
1: Ya magi mu.
2: Gongoi mising nawe gongoi. Enak bahasa negara ugu. No, nama cawe gongoi. Aku nama cawe mu gongoi. Tiga berumur dekir. Cukup tak jemput presiden. Enggandan kogonya bengal lalain presiden ngelihat. Kemarin ke cukup kapi. Ini jadi lutu bukian dia. Cukup tergolong lalain ke mata yang ngalalain namu. Kau yang bipo ye itu presiden. Iya boleh je cu. Kau burgenya lain ini. Nojamu anak mantan nak buka kita agak sos ibu boleh je cu. Jangan lalain nak.
0: Gonggoy. Gonggoy. Gas kosobinda.
2: Eh gonggoy.
3: Ya mune bro tak tinggal.
1: Gue yes kosobindo.
3: Gonggoy kau asin dua rogo no. Aku kira angan lalain bro tak tinggal. Kamu agak besar lole jero ya konyonyo gengalal gemuah tinggal lagi sirke makarik kikal dah list isi cekibah serikal kau sir cek sah skiban nanya negi awu mau makar sway jero ya kau langat kau lalu tienda kebar wanta engkau nunggu gimana bagai itu ye pido kau jadi mimau nena muai bicara nana kau lele sijui galia nena muau. Mungkin anda lagi rasa, lagi ni, ya kasih. Kira rasa, orang orang itu kibir tu orang itu adilnya itu sebenda. Orang itu mungkin orang itu korang ramai segen kau ni. Aku tu alena rasa grip ke orang itu nukun. Kini orang ni dah berfuga di barat, coba tindu gugur. Kerjanya ni mau ini. Aku tu orang lalu rasa, tak ada angkat pisah, soalnya nanti duitnya. Ibu itu aku kau ni, kira darat anje so. Ayah ni tu lono, kuno darat tenyu coba negi ayam semu tangguh. Tagak tangkap tangi barat lego awir kapana. Sejuk ngengeng. Aku ayah ni lanyu kuno berusak tinggi telok apa kanun datoi. Kau kiri bawa kore, pikir kau nemu rabi segenda on, kau mami kima mimba. Kori dia bika bilai tagak jadi bawa mau. Kiki mau agel makar orang listis. Kiki malah di ceru ya, kau leleng di ceru presiden kiki kau kaya aku ceru ya. Marin dah hezi kabisa, tidak juga nego ceru ya. Awak jangan malah luar wang ada nunggu nubru tak tinggal. Kau leni ceru ya, saya takkan nego seretnya. Cuma aku ni sih ayu agar ambe. Kini awak jangan nunggu di ceru ya. Emi kebetin si mac ceru ya. Kau leleng polis si tamau. Ini juga mana lendau? Tahu ni je kena yang mana gokil ni pas? Biteri itu senjata isir kaki kiko barai dia cete nuli bandet tu. Dia pikir dia gobi. Pintuin dah senjata kau ni kau kiko mau anjot tu. Pikir gokil ni pas? Odire. Kau gokil ni tiada soli baga. Kau gokil ni lelaku kure ni bohme. Ama cakap kalau luar ni berusak tinggi. Elegi ni ibu ni kerja gizi inde. Tahu je kerja ibu ni buat ece ni. Mama, kerja kau ni jadi orang ni yang nak sokong kemajuan tahu je kerja sute. Kau jangan kau kerja presiden.

0: lekure njela leme eje kwa lalume tanyumana njela leme leko ungo ikapisa kwa ungo ikoeke chitamu nekona brabise kongeru siben kwa ikeri mwa njela leme nekona mchitamao hili tosi kibiru zire kekore omenu tekele zi mwenyuri kwa ngekitu piru piru vika mao cheki kwa ngekitu picho ndi konye madoju chega pisa madonga wole maduta kiriri vika mao kwa kiriri kwa kwa ee afpike kwa mimi tu kuleni zau cheko nyongoru karu ama chonga lalu ni biru omu wakini ee sirikali mkunu kwa nagini ee inge hara ambege ya chivi chuhote nda kiko wajine libu tamantama kutore senke choko wote bibika mao kikisi mke manga lechi mwako swechi kiri dosi mkuni kiri ire kiri tole sire chutuku sobendi cheruyo cheruyo
1: ngongoi misingo sobinda inda ego shek tipte magangu manchika batayeli wa studio mi tena vashu negararane mi na vashu negararane enso
2: And so, you get a ticket check, check a muting gate, could you check
3: at 12? At 12, you're going to get one.
1: Come on, get checks a mogu. Chicken 50,000, Nicola Tilgate Chagoing, Kagasil Cement. I go right to the Maget Nobody Tagot, Co Imuchi, Siki, because Kate Maget Nichen Uniman.
3: *274#? Yes, *274#.
1: You tun soko, Civiti Siki, *274#?
3: Yes, *274#.
1: Agi, I'll take a titan one in a vast Magimu, Magang, Tagata, Magimu.
4: Go, Bashit Amungaru, take his own Kamachagana, man, the Gogi president, Amunguru, Jajan, the Labour Muru, the Gir, Aganyogayat, Market, Chongo Nyogayat, Kondoni, the Baman, Boleo, Kogo, Ginogangala, and President Ganda Magia, Kogo Nyogi, the Muri, Amungu Murigayata, Kogo Rogo, Kogino, never Muru, the Gir, Agoste, Chugumitan, the Baguranguri, Kogo, Tari President. Lagin, Kino, Nogangala, and President. Kogo ngalal ku linji kondoi ka apkuro ni amunne so na blog barge. Amunne so na blog YouTube choko barge. Kogi ni kogo ngalal president ako le chola la inye kwa EMB. Amunne sip chaybi. Kogo ogi cham. Amun koro nere murwa digrile yu. Kogo orye ne mi kek wang hech. Ako yon kakumwa chepa mani koma yae bi. Yae kondoi. Amun jipet me wendi konyoko name kipchopo. Kwendi enga kogo kakumwa ke linji rabi ene torge gondungo negile. Kogo macha na mungo ma president ko lenga lega kunsi ko ngaleke kwa ke banga ngeli kuma ke tare nemo kogo macha asuko tenga lecho ka pesa bwana president bi ba yiye ngirwogi bi ke gogi umisa ko gobe ogon ken bi choto tugul o ma ke na bi choto ba ke gur ba ko siri statement o ke gur ko mwa ko lengo ti ko bongo a ke nam ke na bi choto asuko bi kali tenguro amu mo gyani ta giser garoti kogi oji na president 100% Inga ada mami gigi melel nego gigi so menguro. Aga macam mungai kondo ikat kap sosian ini. Aga MP nego guro. Nego gigi malole nembo ambole nego neta. Kamu angalal jaga tu. Waktu ikat kap sosian. Waktu nanti kulle abu MP nego guro. Lagi nge angalal gigi amungko nge bang kampor iye ten. Lagi nego gigi mika masih naga iu nego kau kalia tu lah. Dulu lagi nolle gigi. Kongalal kondo ikat kap tu kulle nego mite. Kau macam sosom kondo ikio. Coba muruat dekir. Kondo jin dollar lain. Obagai por yet pulu matito banga ngine bare por yet ngandango tuliana gamaza no gondo chim pulu strong no ba pulu limba mo gondo ko ma minga la kabeta ko ma minga la le ko minga le ko wati ni nyone tinon ako kinge bigi ko e por yet ke cha tua ama je to kaza me president na leji ora no go ke mwana ba chi ebu nyo ako chi limba chi ebule ko ki ni nga ki ngele mo ke nte na zora no ko ki ka kia lakini ko bu chi kwange to ingi gere kira ngino nu munya para ko tabangwe ela Aku kebara ke lasti, anu kau kile kure ne. Kima je ke sam president kile ya orang anu dia gitu. Amu mami tak ke sam ne. Rabi saya kau amu je lege dia di sukur. Mami kini kau ke sam kata saya kuro. Mami kini kau ke muka ke lege ya. Amu je ke cuma mami cuma mau cuma kau ke lepas. Cuma saya si rabi saya iu me mai tu, mana me mai tak iu. Me ni rabi saya kita ke gunu.
5: kokoyam chondet urib kit nekenyoru ak inamen biashara ak iwake tugul lekebakaken mbarengung ak awase bwana Bruce komotinye ngal kikuro Makimu en olep chelimet
1: Ongoi mising Makimu, ongoi Makimu en chelimet chineke chituso kokimai namchion asibit kemongki neisibu lakini kakibwatu ngelechin Western Seed Company kotinye keswek chebo bandek chekororon ako kit nekaran en inguni Imagine kikonin mbolea yon keal kiloishek lo chebo bandek kikonin mbolea kiloishek angwan ial kiloishek taman chebo bandek kikonin mbolea kiloishek taman makiachin kiy agetugul ako ibwat ile rurtos bandechu en kwenutab arawek somok ak arawek angwan yoto ko betusiek tisaini agoi 120 okot yomi kemeut ko nikol bandek kosi kityo biik chekorutunen ak robonji kityo kokorut korurtos ngobore kora konyo ropta nebo El Nilo kokoai kol bandek chebo Western Seed Company igese komait ropta neo ne much kong'em bandek Lava Chakravet anago agrodila anago distributors tugul che oldo keswek chebo Western City ak iolchigei keswek anai ibir simet en 0705-505-505 asibit inyorchigei item ngolio ne imoche inai akobo notok kimoche biik chekochutu soko en nguni ele onomchinionitok asikemwoi kele ne neisibu en soko en nematian nomchinion sikemwoi kele ne neisibu en soko en nematian yes
3: ikose akine kibet ngoli bat besonik kibet bat besonik
6: yabuya Bruce Amgai Tumon, Congoi Missing Bruce, Congoi Tumon. Amun Tatutianga, which Sienga Lalet Missing, Aguaru Doyton of a President, Nuruta Olimbo, Narragound. Masam Goro Bruce, Ale Aaron Jeru, your cooking can be a mau, and Langan be in Gabiga mau. King was it again. Kogi Ogaro, President William Jui, Cass, Nale John Bobby John, Agi, Ago Tui. I read you know all the jewelry, was it a governor? Say, Kinny won't go and do two. New one of least the two. So, Sergali, I'm not a lavish you a mouth. Our major was in Nagos of Vid. Colle Sergali good thing. Big truck. Tinye big up intelligence. Chewai nice. Tinye big up DCI. Chewai investigation. I want to know. Least team niko goito bichu. Ko genuine. Ako gimwa president nende penguti niko le korage. Kiso tinye big up mau. A mortgage with the mau. Le big twin. Oh, gile ban. Tati. Kunye olubu anapruz ko na gule. Meeting, DC, DCC, nebo, naro, che meeting every sub county, che ingengo le ngongo. Lakini ngebua siki enam, kimurita ronjeru yorki leleri, legri itrios bi, irek tegri itozi, geri chidi aro, ah, major, to buat kita ke. To buat to longeten ngomambiga mao, ko magiga gele ngongo che gimi mau au kwa cha president ko legi ko yo war so ko komi tenga le ke tinye bi ga mau o di boba ngange ko ga ger cha tai ta mau o baat ki ta ge ti gi mo zira bi ne amu mara gi mo ki mo mi mau ko bo zire ge amu wa gile mage ko ra bi ne ayo na le ki o tan sa na mu ti Nalala nebo president nebo nere. Eni go no amin. Eni angkaya nebo mwa magimu. Koko galala president nebo mwaji MP nebo mburu watis. Kulienji yo MP. Ingun gondo inde nebo bi iktugol. Agi magi so magi echek. En kaminge ne tapke tugol. Il oigu nage nge bi iktio. Kalli a bi iktio Bruce. Kalli a mwa wakyo masaye. Mwa birge masaye. Kali asnya kubirikai kecho. Kali anu lu punu laitori ya president. Kubirikai abhi. Aya. Kubirikai amut. Kukian lagis. Koko ina melibu. Koko ina melibu mbiri. Atachiki imajaya sekitali. Yang kaki umi sange. Aku amajaya som. Ara bulu. Alenji bulu. Pagai ngalecho mpapa. Yusuto motare tiki ucho. Petu nyegibire gura. Nominasi dua macam mana? Kau yang mohon bila memuruh digis, berkutus setah dollar lain dua MP nanyuan, ada yang kau jinara bulu.
7: lani nguni arabu lu amacho alenji arabu lu relaxed ikwa inda basi dollar line kwa igazi ene muru wa ndigir awa yesune ni bruso alei kumi tonde ni kumi retioni amut lani mwawisi kina basi ndata kumi na basi kishio kwenyo kumi ngoliota abo tebe na alenji mire msini hebe education kwa cha maalipa education ni embali ya me kumi vii kyo keto mgesiri kwa ngeten 2012 koneti lani niwe kwa ubichu kulibundu minister na education kwa kikesiri pika kwa ingu ni cheto mgesiri kumara chupa 2025 kali ambururie nyona kemisir kali so swami nyonda bruise alamachale kongoi edume mye bruise atimun kongoi bisi
8: star 448 ash
9: yes magdalene gang magile agajabje magdalene nyo kula batsoko bana bruce
8: yere ka tilke chega already
9: yes lakini ingile magajamje na moyo na magile na fasa nuko bomre nikitye nege
8: ikose kora chwe langat ne bosi 714 agolit na banyin 552 ko giganyore last year right up taman giganyore teta na gibo 100,000 yere laga secondex na nyin
9: yes
8: ingile mautien computer
9: ngire
8: nyoru kagimwa gele na fasa ne bachi tane tom gonyorugi en soko agomure ni
9: yere
8: akna mama angwan chega kuchit kora soko ne bota petris bota gladys bota chudi again makthali noge moy agle chin tilga tishak somo gicho gichegen
9: tilga tishak somo gichenege
8: agre chitra ga tilga titagenga go tono ne nyone to ga go tilga tishak la guren chulias ire gora in chitane giguren leonard tilga titagenga fikta ga tilga tishako engi one boy ko ga gonin 42 shilling
9: yes
8: chana go tokens tutun soko itilga tishak la somo gi asinyor chige 70000 star 448 ash tutun soko 76 ye gita seta Corneta Brani.
10: Chamke.
9: Mgeji tabendege.
8: Chamke.
10: Abasa wa mune. Ungo ena basi ni baro anyuru. Tangeti. Amachawe ki president ungo eni eruto etano go rute chike vepe rwe gab naro. Wako ito limbo emuru wa digi. Sima chike emuwa ungo. Tukukye go testa. Kogo wa president ni kongo ka ke gombe tete di chogo si da di che ko se ka iga se bo ne re che jita ga le wa mu mo si ma ma lazima mi o ti bi mo si wara o gi nya o mo gi si gungu o te che ke se che ku ye o na ma na nyune ne gi gu o ne ne ba ku ne ko mo mo si la ni mo gi ne re che ti di je ne ma ge mo ji bi ke ke go ta go mi te ne na in che o mama se le le che ke wa ta mo re nge nyo no so me msa da ako mungu na bole bole mungu na nyolubi njon chao mwasi kini amu gibi tu kora enga lega sirisye ikere kwenye nyesi nyara zange ni umi kinenge kini unya unji unya unji kakabi inga lego kutaparara ini arab zang koma baka antenga lejo kinge nubu kekige so baka kina zergali tuwa etu kukia ini mungu ni president nubu kiko wae nireo kira mga 12,000 lakini waliva na kutati kwa ziko ando ika ulenji hongi taki siste mwile kuta wile ini breast pembongesi kwa minyaka ya kwa angoma stande kwa ya muru wadiki kuborie ne kobite ne murwa digiri kuborie ne unnecessary tukuk chema amat kolenge chito ne matibanga narabu luborie akilogu go bisbul elogu mite narabu lugore yi kanget digi chega diwe mureju kukizip kongala alji nene utangegera ala kimi online malalo kolele matkotye ki matkotye kashakpa ulimba digiri kaya ina bala agas koi chega cheta oche kashakpa eh Tenga la lenga lega president, ke muso mus gorimi bare ge go bire ge abu chichenge. Ane ko ni mo agin na yu abra da iwe. Otor go abu chitir ja de tman. Chong mo man ko mo ane ni bani the cost of medication en di chota na go nya. Ago e chege we je we nyi we nyi we nyi chine che ba utor yu chege bire ge abu chom yo bi ozi. So mo jo so fane. Ki mo ga lie en yu gibendi. Ki mo ga lie tne. Dar yo sira siasa ke takai mago toreti ko mo president ale go long yom kuma do la line abi ma che bunu ra go yo mabi ole ji ba mu wadi su go bi kali ani mu murenju kuma ko an ne mie ya na siasa ko mata ke ngala la la ani mu mato ngi ju si siasa ngale abu limba ma go be wa mu ko ngo mi
11: ngo ngo mi sing ngo mi sing bro tich ma ko jet bro tich
12: bro tich
13: tamge Ago, magimaja kutoa birika eni mnyo tu president, ana ubirika na lato kwa unge birchinga paishione. Gaet kemo hawege lugimaja kete kwa sivitali eni, kwa tayi na to kule bolpo na koko ma, kwa dar magule president gaet tayi singi njoo gaet kubet kenyi na, kuyirenga lake onje koko rona kito na rati na kwa koko ma nguro na, kujimaja kicho. University na ngule president gaet tayi mwa tayi gani tayi, ngong konga lake onje koko maja atkonya. Ki nager kora bicara tu gunggalal, kuki kama apa isu ni kemana cenderung ia je. Oh nager kuku kuki tinggal aja tu tu, kuku kupun jenah pergi. Aku mami sebetulnya alih negi teh cerah, negi tu allah lain, anak aku ikulu. Sebetulnya alih no macam kau nyokuk aku kita orang tempi. Aku apa isu ni kau macam, kuce ce aja kau serikal. Kau serikal lihat kau ni tu negi tinggal gun. Kau kitinya serikal ini mak dua mak mak tu sen, alih ambi kau sen gumi utah. Kaya wat kaya kau ikaya kau termaugi maugi ingat lain. Kelogmi kian ne, kima je kelas ni sangka kaya opposition, kian kaya tor tengah na kaya opposition, tu kenyur tu kima je anggi ni opposition, okay tinja serikat le sah, so kima je kaya sampi kyo kapsa, hongi meten ngalai jawata, aga hongi as kapsa, ngalai gamau, koi kima je kaya kongko enju kuku bor, cikau kusi kyo nuku kusi kima je kaya mau kongko damun, dah dah kima je le kiat kenyur kalau sampi kebak. Kong no lebih sering, kong no lebih jauh tak macam tu. Kan dulu no sering kong no gigi kaki cecuak, cegi cangkut. Kata tu soalnya kini dekik rapi sih. Nani kata orang ngalai kicu kicu soalnya ni orang mungkin macam kita gigi ngalai jauh tak rasa itu. Kita macam ni nyuruh nyuruh kicok, aku nyuruh kicok ngalai apa rasa jauh tak kuku bersih. Aku tu tak punya gomble. Kimu cakap macam ni cegi ribut entah orang liat entah apa. Amagi ribut ni orang yang gigi lewanta, yang gigi lewanta amun ni kami apa tidak itu orang tak kuara. Isteri orang liat orang kata aku ikan jas kara gigi rapi sih sih mengalai jauh tak. Kita juga istilah yang ngalai keucapan kecian orang negi muncul tu ke sahmin tawar itu tidak terkali. Ia ni warga tak orang itu turukuk inyur tawar itu. Abang demo demo aja kan imam orang. Kau tahu aku mis last mangan aku mungkin perasan kulle kali yang biju. Kau sesakan aku kali yang biju lekau. Uang miri lagi tak aku muncul kau kasakan. Ongi junde jadi kau kiki muncul orang kayak taruh giok taruh nong kiri macam bagi. Kau juga kau giok pun tak kan. Kau ni kecian kau kemuncing ngalai jangan tak kusir nak tahu kiki muncul kayak warga tu. Kau jangan ngalai ke kau mabes tu. Orang ni beri ruh ni. Kau nyu kau cuti ni bumbam mas. Kau nyor tagen ni bumbam mas. Kau tak kira ni bin pikir. Aku kau intan nak kau. Agar api nak ugin tu ugin tu api cek cakar na. Prajat nu anggun tu mungkin. Ni tu standard kecilnya ruh ni kau lagi nyu korah. Kau bayi ni kau anjung ugin macam. Agar ngalai kit kiti nu ugin macam kesal terkali. Kem macam ke dekui korah serita alino. Ei, tageri cuci anak aku bawa mes. No, nang aku kita aje nolimba ke blonde. Namun, ikhlas itu dah lakukan. Orang itu orang mahu ke binti bantahan dan logik cie ngau tageri cie. Kong kata no, nang ni si nolka bawa mes.
12: kokor kotoretech kora kemoche kosipto keker kou chonto konek buch inoker boisionik chekonde nguni serikali ak aliet Rift Valley ko boisionik chechang orot oratinwek chon kakimwono mokitube oret akose kamwochi kole kokitub kibai kinde kaine kile Davis en oranonto ko lasima kinde standard nekararan ako yenyonundo kongeten imbar iruni ak nyokenamda nonto ak kwo yekomwaita kora bichu ko lasima kinde kontraktayat aketugul constituency en oranonto netinye imbar iruni ko ikere ngalek chon chekokipangan chekoronekitu so ongewongan mkono serikali niep William ak yeityo kikochi kosibet rotu chemochet kongoi
11: ngoi ngoi bro teacher mokonje
3: bro teacher mokonje
11: oye tinget pongesi en bichu tugul kanyor nafasi en soko
3: mi lei pongesi nga bwana bro skale na lejeni ne ganga afge bagat ke bagere jorgo na nyoni kimi ole kinya bitu je ko basta nganga bwa jita ko bini ko mi ko gigoro nga fachi jo
11: ingele gagele mwa gele mungu ko gachin chance cha ke tugul kiti jo ngiru mi de kasaran ki baris ko mi kasarta nyin ana ni mani ke chira kabsa ni moyle a kuchi chiki nya mani noni ina ile mye
3: mungu ni mungu mane ma ami mungu manwe
11: yes
3: ni mye mungu agere ji yata kabsa ibaru agere basta bitu si jukabsa kabsa na pasta alipto haleluya agu alaksa bangu
11: ki si ka ko balak wagi unda tege ko ge
3: yes
11: yes think that's because and bichu ko ganyor chike 70000 agere nguni ka nyo kabit kityo tige shek ang manu ago bik che chep chep kabisa
3: yes
11: stock chepo 100000 stock chebo 100,000
3: eh? 100,000
11: and china chap chap china chap chap kwa sa itildiga tishak somo kichok within 4 minutes
3: kitenege
11: ngoite tega at nebo 50 because kago chutaga nebo 45 ngengololi ngoite tega nebo 50 kotomi itildiga tishak somo ina ile 8 ago kama na tika tishak chone anumanu anagotom gomanda kumei sikini so goti chap chap itu itildiga tishak somo inyo uru chats na mita barak kini kacha mea nita warako kagi istabik tool chekiko sikichengi ini chutu goge bet pika sartangu
3: yes
11: tako mina vas nige gonin gine gyo chinchaga tukul nita goso kone bo star 448 ash
3: awa gile jiki tuni toko dage shak mutu kitu nage bana Bruce
11: 5 minutes kitu kichaga
3: yes
11: 5 minutes
3: kitu nage agi itilji geti kati shaka
11: agi nyoru na vas nebo nyoru silingi shaka ta silingi shaka 100,000 ago chuta goche bo stok agere aron yegon kai gertens agere chita neigure ni Stanley ni wa 0706
3: yes
11: eti na wanyi natra nmisho igerte nisang Cosmas 0729 ago leti na bayi nyi 292 kaigerte nisang ora mautien ago ndagi nyoru yote soko kenji shako yang chako kapatagi olishe ko mautien me utu ilegiri olegi ingen golegi kwa lishe chichi ago tom kwa lishe ni
3: yes
11: star 448 ash china chep chep linda midi chek somogu nyoru chinga 100,000 chepa mungaret ko geti liget chek somogu gebre star
3: 448
11: ash ogi siki yegitseta enkor neta brani kemboy nebo galiet kemboy
3: arab kemboy
14: oi bro abtu muntamge kongoy kemboy talugo gola bro abtu mun lasga bi tajang jan au bari tay talugo wa president ga garta nebo limba maro kaunt amu tamu aki Allah ngali abang ngali ramai je kerja melayu tur berusi dia untuk cara melayu bagi bogo ini buat dia setelan tiga ibu bagi bogo lain jitu ini untuk title tu yang bogo kandoi abdi kecua datang lagu kuat tiga cah kena tadi tu ini yang bogo ko tiga ni tapau tu yang ngalali berusak tu ko Injil ini sih lewat mang injil bapa mau ini sih lewat mang kau ini kau tak faham tu, iman mama tu yang cara injil kami itu kau ni ada di blog berusaha tu mungkin tak kau ada kena advance kita gini dulu dosa mang so mungkin ada ni lagi ni entah apa lagi je aku macam lebih gama aku gini aku gonggong tu tu list ini menyuarakan tu berde aje begini tu betul menyuarakan tu kau mungkin ni list ini lagi mana so engman ke jabo tucho gwara ronde line poite ta yungo wa go lel jibi yalla ko magyal da re tekniga ga pesto no vinda muy go bigu mangli sinate awu nyadi go wara bi tyo man o go go a ga u gal mukono e go tini mo wa jena gamba gudde on ge se ngo ni yo proche ni go ando ko bi tu ni mo jene ja ja ko ma to nyor jena gi bi en den ta ndi bi ndi wali ata bu limba tigiro li mang na le e pitjok mete tege somke amu ye ye kita cingirungu ayu lengan nasi ya satu amat tapi sahut kok abar konme anana ayu atum daya orang timan awu tuju kafe saman iman bukan ne ne tu ibu abi kimu apa beri ya tapi kalau ni kalau juga tu daya orang tu kimu ko bunan lo iman nasi sama kekam ko bunan lo iman lo tuju sekian iman nge tum daya orang tu amu galu atap ye kamp galu bunatte amu ni mana bunatte tu orang nak kung kita gawa ng iwat amu gima sa kita man nagyete gima sa ko iwat ah di dali yon tayo wala nga kami sa ang alia ta kanto inatan kaya sa amin tagat dali di ba amin ba ayan ng tiyo lego ng pura ugo ng yama ugo ng nito gya tiga kasi jagan la ne gimbo ng gawa niya ni yeri na gawa ng no tayo nito yu na le gan la kiki sa lego magigis om ke eche ke ugipur niya tapo le gimbo ke uputin lang cuma kemudian lega menyebut asisten ni kan, one time gua tarik ini, mat tarik ini lagi mahu saya ugi tak yang, cuma orang mata lantak orang nombor tu, kalau jono lagi tak yang tahu di tu tarik pura di cek, cuma dia lagi, mana tu lagi orang ni di bicara kan, lagi kalau macam itu anda nanti itu gemiga, agak tak yai position itu jono yai, apa yang position itu jono itu mungkin tarik. Ada lagi tu, tu mungkin kongoi berani tanu guna
11: buat kerja. Kongoi kembali kalian cik, nih cutu soko, nom cik ni on kas cep gitu bi, kaga amarat kita sek tukul. Eh kas boyo cibu.
15: Jamnya aku tu, una area lano.
11: Maya area apa itu?
15: Program itu. Kadang aku juga cukup lagi pas kongres, orang manggil lu mungkin nak jalan, tapi juga enggak lah. Aku juga enggak lah, kerana mana korai, orang jual lembut lembut juga mahu juga, orang jual mahu juga mahu, kalau ni kita berdua juga mahu juga. Kamu waktu ni ya ni, kau agak tua, enggak dia. Kau ni apa tu orang kau ini? Kau baru kau mungkin yang di tempat dia ni, tempat ni leh kita ni bukan dulu. Kalau kau ni baru, main dia kan dia ngajar esok lagi baru baju. Main dia akhirnya dia ni nanggil dia. Kau baru ni kalau tempat ni baru kau betul betul ni bukan anda. Ni baru tu lu kat sana. Kebaya ni kau ngan lagi kamu, kamu ni yang di. Anak lelaki, anak kau terasa betul Bruce. Otras de hoy, matar a tener la vida, la vida es que ahora vivir ya 28,000 vidas, como digo, es a ti. ¿Qué opinión es? Así que son de tazas. Es como, a tan que te fuera hasta aquí, voy a decir a mí, llega a morir aquí, tengo más regalo. No te escucho, oye. ¿Cómo fue a te, Vichy Juan, ¿dónde me van a ser? A la vez, no, voy a decir a mí, pero no me voy a decir a mí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, そういう、ガルビチのうちに、ベイバーが出るのが、あそこでやるんで、出るんで。と、あれね、いや、こうやって、そういうのがあるのに、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、 chamba tili kiyo nyoshida, aki mwini nyoshida akadu nga sargali so hii, kanyo kwa yaki tepichu kubiteo aliki kiyo beki, otako tmaji kotao, otaya tmatako tmaji kiyo pimo brus kwele kiyo kiyo nangili ya kiyo be ama anji nungo nga rake nichu nyambi lichu tamara maapala inga lechu tibaka jeluke kumina kwa raka aga sukara gili ni cha mani mwati kiwa tuwa ndaabe sikuta tuko mara take mwati kiwa kwa mchi mwe tuka tuka tuka tuka ni kata anako nga tuka tuka ya nambi chukur kumina tuka mita kwa mtuka wala ta na kiki katika soane lao kita yiku maapala yiku nye chutani president kwa nga wale kwa kiku nika chako mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara kwa mwapara o nalaga apa ibu kara kita tahu tu cuma dia tiga tiga rumit tadi tu cuma kerja tiga dia boleh jadi dia bayar nalaga apa itu bayi je nak buat ini kita kalau makan mesti lawan tan tu tan lagi ni nanti bayi je nalaga apa tu nanti dia ni nalaga ini kau kau kuat tak lagi ni nalaga Baba nga ta to baba nga la gadi gbole me ke tega banga gumi ke to tega lekwa to ma ye bet man se ba le ju ko me ke to tega lekwa to ga bi ju ga ni le a go me ti yo lo ko ko ba ngan baba nga ti go ti to yo ni ja se ni to a ke lo ti me ki ndo ko la lo ye ke ke to ki to ni na na ta ke to lo go ni ba ta ga ni ri de jan e ara ge ge e na ti ge ko re na ko me ki ju to ra ko me ki to mo te bo le ko re plus Celula Nakuru?
16: Hello.
15: Yes.
16: Okay.
15: Hello,
16: Bruce.
15: Who name me? Biggie Biggie, name me Gariti, so I will name me. Testa, Kikosin?
16: Yes, I know, Bruce.
15: Kikosin, boy, Celule.
16: Hello.
15: Yes.
16: Oh, Gongoi, Bruce, Gongoi, and the two Tanigi Gonu. Nana, Guy, I'm going to let Jangama Chibu Kabiza. I will take a long way. Chang in Barani Kemi Nakuru County. Kiplon in his young Kokitiga. Kiplon in his Kibabarajin Kokitiga. Kemajabar and his other community to be chosen. Are you right? I mean, we are Junpa, Neto, Barat, Eros, and Barani, Ryan, Jordan, Aguigoja, but that's 20,000 Gale on Amers of it. My age, you better be John. I have not been in John when you got 10 years of it, when you got 10 years for his squad. Mom, me, I didn't get up for the marriage in the music near Tarman. I was in the music. Otherwise, my support and then I left to be kids. I might have won 2 times, too. I was matching on one in a young game about 2 times. Pongo.
15: I'm going missing, Wyatt, Chelule. Oye tinge at who mama ndo tika tisha kichaka kimwa gele 4000
3: mhm yes nyata kabisa jitu soko mbetu tabrani
15: jitu soko agi tilgetio tika tit agenge koko ni 4000 kogebri star 274 hash
3: ngeda lengi tuka ni star 274 hash
15: yaka sakine katiba man katiba man
16: ok koko ibisi bruce aga kati iti mwende agi amache goro na mwa i Kuele ngala alda ma bicho ni kema tega mwa agi ije ngala la gele mwa tore to bicho. Elu muze miya bili. Ara utko kikiliba ni edu 007 20 years. Ako kikiliba ni 400,000. Kema tega mwa wechi prusa kumon. Ango utko kichu kikiliba jini 200,000. Kwa hika kuchu hika kikiliba jini lubu miya ine. Kwa wala ngu kena. Lakini utko kuhu ni mei. Yan mawagi faktare ne budget ravi nicho. Ravi nicho ni ke mwa gugu gugu ne muliam e mawugi ni. Gugu ravi ne kene kuchu kwa serikali.
17: akakase kechup arasany ako arasany kokamwa manit kole rabinik chu kokiribe biik 28,000 kokot kokokiru chusen akoi 13 kotakikochin at least 700-800 arai we yenye ilipanje chiso 200 each ai goibi olkalau iboishe 5.something billion in election nebo MP nebo 1 year ai wigere ilenen MU ko kondoi choki gifeilen amu kutuwa kwenye mprese kuhu nebra viniki amu faktaren e bache mami supplementa de bache negi ako seri etiobi kenyu ya bache baka atielu ke tolrentu kuhu mingi se chinchi nko mingi mparete kwa kele kakiliban kutuko kakiliban nebo wanega ako bago andasega kundi wapende mitengu mchumu niya atielu ke kumichumme chukwa seri etos chichu kuchoto chukwa nyonu kaga nyo kikena hii awi ito commission aga ya nage lecheni mini chitu kundi yeri amene tunado sao yanga kenga lale na ngele e family nipo PCC ngele idemon ngele chunne kumato nge mwage leme galiana ongi ongo nge sirgale ago chopa chetu aga iso abjobi kiwa United Nations chigi chiva environment kukiko gurabi nige sirlembi chuk Kesalan one set for Ramama. A moony bag will be Chevanota, 2 years in order to return a 50,000. Can you have a bit of a gura? I mean, to go to the tournament, and then I got Malaga Puchiko to go on the Brenston, Titichi. So, yes, when how much of much opinion is that? And then I've got all that he took a moment in the name of the good bush in the name. Of a guy outside, name me, a cruise. Point it was in the end of the hour. Pojini te gure ugo silingat. Kutoma ninyo na ichakuwa nama mene, nama gugunye. Matoge ngolo, matoge ngaldi. Breasted. Ora atinwa chongo iti lonjim che chongo gige lonjim gila gila gila. Kimache action. Nima chibu likwa nyo contract on site. Ak nima silingi. Sige naga tege lagi nisirga. Nima chine tu kuchinyo gege bol deze nyo. Kutuwa sa political chemic. Ama kuwa petuna miyugumi.
11: Ngoi misinga tiba man ngoi misinga ndi chongo sikhi tugul macha ke manden tinget ke nyoru weldon bor haklo ga be met en ko indo
3: iba sai tsomo kuna ba asubui
11: yes
3: awi al mandai bana bru sinyo ag mona lu ne soko so be te gi ga jibi na fasa
11: so ko nguni tinget nge ngalo ale ko ka gi kon 85000 ga sirgele mapati ago tiket check jamii ango tiket check 13
3: yes
11: tiket check 13 kitok
3: mhm
11: aoni tayango ko giga korachi ne gigo chutsoko au masikin ago chi korane tiket market no bogote ego tana ago chi ne mai te ego tago tom kai chutsoko
3: mhm nadana ga gonin na fasin bitu tabrana religion chutsoko dialogue to ngana status 274 hash
11: mhm
3: star 274 hash agi siki na fasin nadana ba bitu tabrana yigi tsatai
11: star 274 hash
3: yes star 274 hash
11: star 274 hash agi tiket tiket chego engo goni 85000 e tege ngot ana yal gibati nigi ana isa mende ngot ana yai furnishing itaren ngalega texet yes
3: yes kagale kitunga na star 274 hash
11: star 274 hash star 274 hash tun soko agi til tiket tsubiti sike 85,000. Now, it's like you're going to get to the soak or messy kinney, and we're talking storm guys, and I'm going to get you to soak on a tower. Well, on board, I'll have a meeting going.

0: right, kaola itinge.
1: Yes.
0: Kaya ge ure ngi michi chita chebusiti. Chebusiti en mwalo. Kale jugonge mba yon.
1: Ye mnito kale na tebele na le junien.
0: Nge le kaola gike nko gika gima gile yaga nyao shi sibit because mingi lani kono wako gika alewe net. Kaola gibo ishe ki kongi nge barbari. Aki inde kiyon. Koe tu itit sa iti. Kukere kora kule koe iti. Konam ko mama ni itit kolia.
1: Nge le gimi uro.
0: Ako mi bichai pa spital kwa kwa mal. Kwa kwa it missionaries.
1: Kwa kwa missionaries.
0: Kwa kwa mitichit.
1: Yes.
0: Kone kwa kwa yi. Kwa kwa nje bu siti te mwolo. Rukta ni jambo ibati biki jangan kau jadi ruang pada Bruce kau kemarah kau kau ina kau kurungun ni menjadi aku si mi agen ina syarit kau le yes
1: kau nak aku pegang doa nanti guna ngiri jitu guna aku nama rukta nato ina apa masih aku le kaya mual buat kau milih lili kau rukta doa ne baji ne bawa kita bukan jadi mesti tu kau baru kau bawa isi tu jawab ini orang
0: lagi lagi kau
1: nak kiki kiki
0: kiki
1: kau mau kiki kiki kau kaget tu kau kiki kiki kau kaget tu kau guna aku Nenok kiri buat kau guna anda minyak yang biasanya unggah itu unggah itu. Atenya nanyu nanyu itu kau ini nanya ibu nata segi apa tua boleh boleh. Amang itu unggah itu teruk tak kuendi kau itu. Aje jama kasih itu. Atenya kira unggah kerja nanyu itu ni si betul seju. Orang macam itu lakukan. Bagi abgala linjau kau mengunai tu min. Teruk tak kau pegun cipta nabe unggah itu kau nabeendi. Agar teruk tak ini entah minyak be amuk kita tengah leh kau unggah. Agarukta negi bawa limba kap tu, panam berusun, panu giruah. Amu nugiruah guna negi negi jamnye bi. Agud pop, na pakai nista, na pakai katoliki. Iye irgurud negi batna goi nte, negi pualak barak. Alu umu kuajet.
0: Umu negi bawa mai negi bawa musa no, tanu negi masa ni anjeh.
1: Kuih guna tak kasu bas, guna tak yunni.
0: Agud kureng goi taku mangbe.
1: Agud kureng goi taku mangbe.
0: Negi birta korak goi kerele.
1: No ugiruah. Yes. Uji jauh guna panam berusun, jaga magi le nama giruah agud jitu nama kuai tengke. Egaso.
0: Yes.
1: Jadi tanggungan nama orang itu nuna hati tu kelihatan juga berikai. Aja ja. Kita tu nyata pun ngingkir orang lagi. Bukan berusuk. Kau kau mumbik. Kau ngira jitu kau batu kuriat ini lembita bahari teragoh ikir berikai. Nama kita kan kerjai. Gigi jitu kau batu kuriat. Kau mami kita kesih tu lagi. Kau
0: kerja aksi. Kau kau sekolah lene. Kau kau angge. Kau mami bawa kau macam mewe. Mewe tur kau berikai bi. Kau negi kau ngerti ini.
1: Kita tetap babi kita boleh, olga tetap babi panam berus, olga kita tetap kara.
0: Yes.
1: Ini je kan tu kejadian kita nenda rumbu tak nak balik lagi panam berus, ini kita nenda kuis, enggolim baga, ini mesti kita nunggu bayar jauh jauh, aku jita nengin nengin mandai.
0: Ani masih anggo kiai non. Ni masih anggo kiai non.
1: Kalau mihlen bag, mihite, enggolim nengin jita, kalau enggolim panam berus, enggolim mihite unegit. Enggolim tak kau enggolim mus, 200 meter, sana enggolim 100 meter plus. Ina si ita buat ikan ilang kucita naga biru rogi ubah gotit.
0: Kamu orang lain ini buat tuan ini my late uncle. Igu rente busit.
1: Yes.
0: Negiyo ya not msebe liyot. Kogi ngonyoga kabisa kogi katilitit kabisa in. Kika gira riti. Kikwere iti tibatike kiyotu.
1: Yes.
0: Kogi betu naga itka agetul. Kongi lega sarata kogi kibaye kabisa nego yenga msebe liyot. Itang nego ini nyoru nego yenga gofo miambili. Kogi lasma genkwesta.
1: Kau bangetik. Ibu guru itu, kau ngeteh itu nanti guru jalan alam ngai. Am jijik gaya pendaku.
0: Macam misi bi kah?
1: Kengah besar. Yang misi bi. Pesisi kalau dia bandar orang kota ke? Kau nyoba jatuh gile. Aku tekan gila alam jumbaku. ngibel chito bandek nusukunu ang nyo katar nyo kule boyot ka ah agir ngutu tebi ngoy amma ka janga betu je o me embare nyo kuy si beja ta ka malala sis so atep tani ba boyse
0: yes karibu sara chitu le nitu le mi tena si hit keta sta chitu le hen karone sine mi ne oni chak tinga ponge si an bichu tul ko ko chut so ko ngi ten asupui agoi sai ka besa agoi ngel china ko nyoro boro tet agere ka gma gele en so korani ne ba 448 ak so ko nita ba 274
1: yes
0: ko bi chaga chut so ko chaga changa che bio so lagini ka changa ak na mama che mo si korara bi shek en tigiti shek chaga til so agere ka gi ko tigiti shek en yu tinga tigiti shek 48
1: tigiti shek 48 nege
0: tigiti shek 48 ago chuta ko ba ak na mama ago chuta ko 14000
1: yes
0: mama ga tu lenge chutu so ko ngi 10 ka ngi ngeti asubui eita ko no ba 448 anagoni ta ba 274
1: yes
0: ko ko gi ko ni na fast nguni inyor chige 14000
1: 14000 Kenya
0: ila ba tu get your lishe and ili ba mbesendo
1: yes
0: wale ga shopping na ta ko gile chintu tun soko agi seki en be tuta rani star
1: 274 hash
0: 274 hash
1: yes star 274 hash
0: star 274 hash kwa kimu wangele nchutu nsoko
1: yes
0: mama agatul na yiko seche na ingele imi chetaba na radio hii chutu soko chutu nsoko agi itildiga tita genge kitio matiket yoy matiket ishomo agira Agnes Rotich Agnes Rotich ka hii nyuru 4000 asupui kwa higinye neta agi isto kwa hirita nguren Finson kwa gile nafas kwa wache vyoso kwa hirita mama agenge nguren Maureen Maureen ko genyoru rabishek chekabo ak na mama 25000 chekabo si meta supui kagitilden petty kagitilden oginye agogere Nancy Tanui Nancy Tanui pongese kai mama netaye ko nyor chike 14000 ogile intilde tit ko gebre start 274 hash
1: yes start 274 hash
0: aba gimu ogile na vasco back na mama start 274 hash
1: start 274 hash
0: nita gogo ni silingi shega ta gondi 14000 ila bat shopping imuchi we so bamanga tibuchi we tugete bele bandeni agi banga nke enche ko ngetun start 274 hash
1: start 274 hash
0: tun so ko sibiti sike
1: ye ngi ta brani ngi tsitai
0: we atwe meshewa meshewa
1: meshewa ngi ba shongro
0: Meshewa, meshewa.
2: Jamge, jamge, jamge, jamge, Bruce.
1: Jamge.
2: Jamge, buwana, jamge, jamge, dimun. Kawee, ki, nalue nga magas, kubi. Kwa mwa teke, mwa oboru, toita president, uho nyu, lep trasmara, eh. Nano mwa jikoro, biga trasmara. Panne, ki, ptobu. Panne, ne. Chui, boti, mkute, chui, boti, esu, boti. Kwa hose, re, teni, pamat, mibu, mingu, ni, tiki, nge, mume, kimu, kongo, ti. Mungu, ni, kisa, kimare, nge, ngob, me, tit, buwana. Ake, som, kasi, ye. Kesi kesi ribi mege na merungu tangu mo la kweta bido wari yako ebiye hospitali la kweta bido muni chama ngo mego micho no mego micho mara muna chama anu majita siasa kwenye chama nchi ita ikat agi bichiura kui moi iunga mukono ni mi ako tese nta boisu agi nta tuntu imo kini yego maginyori umiza na kwa kwari yako ni bi hospitali me muche ilipa no siacho nito me muche ilipa ngi lakini eba anda president ruta itanyi kuko karara yoo jine ginyugi chief ngelega president agi toret agi atila nkifondo chuka kumaji agi chopke magu ngui pichongo vi wajira vini wa magu ngui agi alena ajibare minye itene mulo chiu alibare mwuriri akta lulunga ko changa kuno bikiwa manor kukiri yo si acholo lae nga amare nge tuti ah nipakur kwa tuku o alibare atile chukta imetiti agi ile ume logu Asa kwa vitani hivu vipigisinde. Matinga ati mkwarika kwa hili bumiambili, bumiambili na ala kwa uoni ngojo. Na mjooni to aki ya lembo hindi itaki itego, aki mengize hiyo ndote kibaru kwa kusopcho loo kwa hili kutubi. Matinga inabrabiti kimonde chota imaje milioni, itene. Yanga matea mujibaje teli mpoko lili, mpoko imucho tibaje milioni zimu. Na mjooni to aki itenga tele mige ginget, karika kuwono mati lewe nemeti imaje lesi ine, kuma na mga gravini chengu te lea neki magule taa inengisi aki isafi nyo toko bimbi jo isi tuku genyo taki aki umana kenya ikuti wani milo meti lewe ibo kenya ibo kere uti uche mege wetine nyo ane bare ako mwa kukwe oneske mwa kukwe su wono kukwala kuni buti ne mwati nga lwe kukwe kukwe kukwe kukwe
1: kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe
0: kukwe kukwe kukwe
3: kukwe kukwe Kungguh misteri kapsa entah tu tiada kungguh macam entah tu tak berani. igeren chito nyiman banda nekobo president en olimbo emurua deger igere kapsa ile banda nekowo komie ako kan igere ele kowendito kapsa kokowok maendeleo tugul president igere ng'alekab ortinwek ng'alekchon pichon biikyok chemiten olimbo mau kokokochi kapsa toretet nigere kapsa ile ngoai president kou nonitet kokararan kouon chito nekoi betut kapsa en koronotok ko arap lu nekoire kapsa ile kongotonone kowotikilote mionisis kapsa chetinye raia en ngweny nekere kapsa ile en kandoik cheu chonitok chemiten olimbo emurua deger kokararan kapsa koikere lekowendito president kotoktetugul kokoyach ot kochaktaen wamunyoro kwo bitonin kuon kongoker koitit kolelen kongo president olimbo Narok komatokokse lakini koikertoise tugul en constituencies tugul kingotok kapsa en olimbo Narok ak iker kapsa kosungukan olonito tugul baka emurua deger iker kochamat kapsa president akouon tiendo en koronoto kotusana kokergeit ak tiendo nekitinye en olien Nakuru so niker lekowendito president kokokorangan kapsa kit nekokoromit kapsa kooranon nenyone kobune olibo Nakuru en yu nekorkait nguno salisa kinyin kwo kotorchigei en bomas nekomiten en bomas komwa kole kwo chudomo akwo kapilanonitok akoi olimbo emurua deger igere kapsa ile kotkomiten lekasi nebo president ko oret neu nonitok en 30 seconds kokochomwon omwochi kongoi gavana en toretet nekotoret lagok alak en olimbo inde en olekilen long'et en kebebertab kibagunde kisamini kapsa nemiten ng'weny lakini kokiimut ndegeisiek en betutab omut neker kapsa ile gavana nenyon nebo Nakuru koyoe kasit komie ong'etunote kisok Weldon Kapket.
1: Ngomisa Weldon olimbo
4: Weldon en Kapket oye tinget kakile nafas kobo Aknamama akere biik chekakikerta sang en yu biik 43 chokurenik cheboto Aknamama chekangwolis kotinye lekaichut kabisa mama aketugul soko akotomialishi
1: tera
4: sikui kotilandishi engiro yu 24 kerichek 24 akoni nafas itiligetit agenge matigeti somo kokebre star
1: 274 hash
4: echutun soko atelega tisibitsi siki ekseta ego kabale star
1: 274 hash
4: star 274 hash ogi siki
1: ngito suta
4: kira sagre magaret
5: jamke
6: this call is now being
5: jamke bwana Bruce aktinget oamuno
7: jamke
5: kongoi kabisa bwana Bruce na fast na karo nyoru aba macha wai kongoi en panda president nekowo olimbo Narok kotakak president kobaten en nguni kotokset nekokikere en olimbo Narok komekene siasa nemiten emetab Kenya kotach isi president ngomuren lang'at koter tiendo ako kakoyai president tuguk chekobo komonutiet en yoton kowal emet kolonchen project akotesen tai alak mi chekirokyo so amoche apongesan president en kit agenge kako president rabishek kokochi biikyok koyon kakoko president rabishek kokochi biikyok kokitoyoche kokochi biik tugul chokikokikoito 28,000 ako siamwa kouni Bruce komi kouni mara kokolil en serikali kibondok elerifleteni kibondok ikere ot ngemiten Bomet en Rorori komi biik cheketinye en oliemotiko chekikokoito tugukwak akoba olimbo Meto kwakwal mbarenik ne nguni korirekie kabisa amun bichoto eleo kotom kosich tuguk ako kikobwa gaa ako ngowekse gaa kokikwalda tugukwa so kimoche kenaisi kora bichu kele kararan ng'alalet kotakinaisi kororon cheruyotinon kele biikyok kokikaba yun amun kitakobara emet en kasarta age molelen Bomet en Rorori ineken alda tugul kokiba biik olimbo Meto olin kwakobarait mbarenik lakini bahati mbaya kityo kokineun kele kikial osnet kone biik chekioldechin kokibaan ochei ako kikokoita itildis bichu so kit nemi en ireyu komoche ng'alalet kenai kele kikokoito biik tugukwak akoba kwakwal mbarenik lakini mwisho kotom konyor compensation so ng'alalaniton komoche ng'alalet nekararan en viongozi kotuibe koik agenge anyo ng'alekab emurua tigir ng'alekab emurua tigir amoche amwochi ane viongozi chebo emurua tigir amoche alenchi otuyen biik koik agenge ako en iman yu komi siasa chebire bichu kirata matoulie biik oumite ng'andoinatet ako kwe komise yakoumiosa biikab biik kobo kwe makararan komwa manit president komwochi biichon anibuch ine bwana Bruce ko boisionisiek chekayai president en emetab Kenya kochang lakini kimoche any kotoretwe bichu once and for all matkolenye kokotar amun ng'alekab Mau matar amun mi biik chetom konyor tuguk cheboisien. Ak kobet bik, kamakoyan nemi abilino. Lakini komoe kokoe bichoto tugul koyam. Anibuch ine, kokararan ng'alek ab president, ndonyo advice nekararan ak kowalakse viongozi cheketinye, kotoretokse bik. Kokoe mising.
0: Kokoe Makerere. Ambrose Malel. Ambrose?
6: Jambo, amune ngalek ab siasa cheitu akobek akot kora bichoto kiyochini siasa ko matamwane jo Bruce matamwane kabisa amun niger ak iger tabusiek kobun biik alak chekikekonor biik alak chemi sipitalisiek ko mara kokibarchingei akobo chito nenin lakini matur kotoret kora chichoto so amache ale bicho okot ang'omekitun en bichu en siasa bicho rutoitab presa nekowo kebeberta nebo kotoret biik ab mo amache asekonde kabisa choronok yuk yekamwa kole koyai kit nemie president koyai kabisa kit nemie kobate kitu kamakonge president en orinoto kole ng'o ak ng'o cheketoreti kangomwa biik tugul kele kikion biik kokakikere iman kele kikion biik is lakini moingen en koimutik president biik cheingen ngunon chekiblameni kobitemiten kirogo mioto yoto amun ineker ak ikus kokiker biik chekokitoret kokakomwa biik alak chekakonde choronok yuk kole kokitoret biik chekomakochoto kikimisi kimise ng'olis biik nekwoker kabisa bus nekwoker nemaboiboenchi amun kokile chobotin biik alak chekikasir biik en busi nangot kokoitoi siling 200 ile kochobotin kora ikoi biik chekisirin en listi 100 koikas ki neunon en bus ako mi kito ako kokile angot kometinye 100,000 itoret 100,000 komuche akot itoret 50,000 yani lile amun kikisirin kityo en listi yani isereti o Bruce isereti kakisirin kakekonin 200,000 chemayome akot ialen mbaranoto nyokoib kora brokai chemite kwenet ireyuto amoche alenchi bichon makororon tuguchon aya kit ake nekokere Bruce nekomoche kabisa ak akochi congratulation amoche amwochi kongoi chelole met nenoto ko Joyce Korir amun Joyce Korir komokentini makosa kakas bi chekomoche koblameni Joyce lakini inoker Joyce kokong'olole ko kiongozi kandoindet age tugul kawaida neu cheu chon kitinye akot aronjeriet komokerchini makosa biik chetinye makosa en ground ko chonito ngeblamen biik chekibire sisi akuje mito ulu sisi joto mbo name mionito lakini ngale ala chenyu ke mene ni kondoi au tis kori to ma kasi ngale ane kibar kyo ama ja amta ama ade ngota ukinge bichono Bruce ak tinge koi chege mama che ge surje kondoi che ki koi pe che chi che presa kule nji tore tuwe bi inyu ke usot kondoi chota yen gira ulero yudo Ambrose engureso kibara tiki beru ro
0: Ongoi missing Ambrose and takikoshek angwan chelinda tinget kokakikon 50,000 tiketishek lo kityok tiketishek lo akakikon kikochi nafas chi agetugul nemokyinge 50,000 kopanganenge en tekset ab kot kakikonin itil kityo tiketishek somok
1: kityo nege
0: tiketishek somok kokakonin 50,000 yekindeun mpesa sitee kot kaisir kele cement
1: yes
0: star 274 hash
1: nakijitu soko imbetu tabrani
0: utun soko agitil tiketishek somok isik Star 274 hash. Yes.
1: Arab Jeria.
7: Mucho con ambiga la que vamos a votar con el que tuve. Poner a ella, pues amgué. Amgué, voy a engañar a la ambicia, voy a seguir cobre cuagén. Cobre ambigo, no, google, y yo, y con ambigo, me voy a todo la ley. Con el muay tos, canega, muy seguir. Yo no ambiga la que bonita, voy a ni yo, señor, no voy a no ver, o sea, un ambiente mil, voy a nada, voy a olvidar. Todo ni tacho, voy a llegar a la gobernanza. Que voy bonita, amun. Dakwa tuve ni mnye kikochi ni stolo lain Kelezo ri muache iso mwe niong Nikechop memoranda Nikurkoso mwanto kichweri ya MB Ako pesi yo sinye ndatu ni kuchitaka ora MB Kwa tu mamache ngalechukiyo ya chukiyo chitolo lain Ako bulu ngot kotesetai kuluu kosome ng'echeret ko ndatungelchi ng'echeret en taoni kotun komomoche chito age nemi taban neng'oromori kuluu nito kora akoyoekei kuon en bii kemoche akine tesen kuluu kooten kuu nyolundoitoi koron keyochi akine mating'warang'war tonolain matiburburenote tonolain matiyaekei kuon mongen kich tonolain ako kibirchi biikab murwet tugul chechang ko kibirchi kura so kimoche advisen biikcho kaplananito biikchon kokikomerseten 13,000 ko nan kole biik alak kosire ko listit kotiengei biikab DCI ak biik chekichobe the list ako yochekibwotchini le kiende keyochin compensation kokoek kikeyoche sokwek compensation kokoek kong'ete mamou kusiche compensation kebwan noin imbaret nekanam kibaki keyochi ko kikochi kora compensation 400 pa chito kwakwal imbaret kochukocho ko 200 iko tofauti en yoto neyoche komi reasons amun ingen compensation kekompenseten chito akeoluketen ketoret kityo mbaret koterter ng'alecho komokinoe chukocho kele kokikompenseteni ana kokitoreti ko ng'alek chenet kemwoe chon kitetesyini kele kabenditaita elebonu ng'alek cheuchon ng'alek chenetotoren amun sait amoche kityo ale leaders chechokai ko ngomi ng'alek chekarikokito mominecho sokwe ng'alechu nan oker ng'ololi biik en yu akou boiboi akou amatinye ng'al akobore kibire kora kibire tugul kwechekine matokotoken William okere William okerkee yon koker William okerech kotab kolenjin kekerkee kotab kolenjin kekere William ako yoche kenai tuguk chenyolu keyai kiteben awa leaders kelenji prokakoserak koimak kabisa kosineti anane moking'ololi tugul mokidiskoseni ikere nguno ng'alecho ngoyokse narok chewaokse raro akoi murwo tigir kokoyoche kediskasen ak awa leaders asikenaita yun kit nekiyoe amakikoroka masaechu miach en kororon kabisa amakitwa kora oltag kero ntoki akitebenechen yu Bruce ingetakitebe kora bandab Ruto rais kwo olimbo murwo tigir kokomotokiyonchini kwo ngun amun koyobu wikinikonye Rigathi akoai tuguk chekoai tuguk chechang ako sinai ile koribe Rigathi ne koker kole kwoene William bwat kwenowendi America oi ako mowo kocheteni lang'at after kakwo tiu kakotiwaren in president olimbo Narok inai ile komonitorin ako kwasi kwomwa kole okasi yenyokonyoloni kokomoomi kakitebengee ng'alekine ndamososei bichu akosose kabwotutikchok ak experience nekitindoi en siasa kotokitebengee ng'alek chekerkokchuchu mwisho koin ketuyot ak biik boisiek ab mulot ketuyo ak chebaret ketuyot ak chunika kotoreti toreti kabisa akot ilerosinye bichu ngandan ngelal ochome amwa ukweli kaking'ololi akebore matakimakenki chon kibore airtime chechong'ololei kikochin airtime kasom kondoindet nemi ng'echeret kondoindet nekikilewen mosobe emet ako mesobe ngotitokoti biik ab retio chetile retio akot omekoini airtime ikoin airtime chu kibo taa kong'eten ot Kenyatta
0: Angoi mising. Barbari?
8: Yes, Bruce, Abdinger.
0: Yes, Barbari.
8: Jangan lama saya nggak bisa. Angetin, kom. Nama aku hanya presiden, namun tahu bahwa kita aja nulimbat tikir. Aku limbat narok sawu tu limbat aku. It's so very unfortunate. The list nego mengenya tadi. Kau mungkin kan bicu tahu bahwa kita lagi lo. Jangan dia mau. Amat sebenarnya komiti coba mau ali. Ani, this do you will meet everybody go in the bambi genuine people did you know who's net why these people can you have at least people can I get what you will get I mean oh the bandana or account or my empresa or van other area I'm only one game I'm looking at area go to where you get even a year and jd how about I get the bambi or margin so give one game but I know what I get at the mpq I'm not thinking about it you need to give that and cash it you could be doing mama why you give you kwane chortoreti bichundo kakira kiyache mbaa mengora piga mao wabwa kinoa oge ugurote kaya kukuru bichek ake wangu nyonge toreto nigeri yame kaya kela kilipan piga magiere bichota chua kilipan oinge rao kwa lao billions of money chua kila ake nyonge alpa ka mjasi shak nogeri mani kilonye libegi shake no limpa wal ka lao man ake la paka nko miyo kela paka nego kela paka goshek kila kitu paka kasi shak

0: Ak isip kowe so?
1: Isip kowe, bari nga nga nga isip kowe so, inga nga nga mungi lito ni mbata kaya kowe ni pari kaya kere pari kwa yawa sito. Ah, mata kwa wakil tara.
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,
1: ha,
0: ha, Yes. Touch FM kabisa, asante sana. Touch FM hello.
2: Wewe mista.
0: Eh.
2: Kwani kwa mimi na Nairobi zonga na lero tagari yake vet kuna lazizo.
0: Kwa mimi na nyenyo.
2: Are kwa mimi ni bande yangende ngoroni au ndalo lazizo ngoroni nyoku mami za eneo mbe bandi yazo.
0: Are wotire wako kimi suguma, kwa kimi suguma spinach yenye ne enguni yoga agendo isiye.
2: Yale pata umine longi ije kara ene ono.
0: Egi lumjini baka longi ije go.
2: Lumjini nyoja monyo uru zait paka etes kara sonde. Umpa magupa igu. Ndo nda yungu nao.
0: Kibare, kikure ni ine, kibare small garden no. Gindo ya mba balkon, gindo ya mba gorindo yo.
2: Ego kwa kata ni nona, kikure na muru waji ndo chisma ilo wa irango iwe manyo.
0: Eee.
2: Ange ibrika asikita kutichu.
0: Yes sir.
2: Nana menge me nomba grango tanga nomba grango mai go le woret kumuta e woret marita nomba mo goti goror ya mana nomba saode tang mangirita aga mo sa ita brenda no bata ita gongo ye murwa jinda papa me mo yot ago minda
0: gongo missing papa me mo yot bwana gi promote excuse quick papa me mo yot challenge thank you so much what is candy
3: yo
0: iya mune
3: senta jita ya de da ni ku ko
0: Negigo tiajin akwali nengora tiki
3: akala nengora tiki da bondi agap ke toche ko kyange te geri cha moani ko ko no saka mungi tore tambara
0: endama ko mukta ine tile to mi gap ke socio
3: endama jo ba ne ga na mi giri ra na na ba gi le to mi gap ke socio de pom ne ne ta gi ko na bo ne ga tia na bo ndio me ne ta moani ko ko gara mo e chai
0: era mira ga sita ino ne lo ba gap ke socio
3: Mungu niya gebi taba izye ta gini yote, ami yote elia niya nene teka apke sosyo. Ami zena niya sabata vitukum bisari, mi chai, awa verbe la mata asi, miram tojo wapta.
0: Kazi ni kazi?
3: Kipira ba izye ta niya kira abido niya wale, jini wapu ala sohu na tawa bole bole na na chabu wakla anji. Miya ndi chepti unye, miya nda chepem kapisa, ne uwa mos, ne bagiri si na ni, ene mugulio, awa mi ten kare. Tiga tu nanya, dah cakap langat tak, kau kan rujuk kan, tak cakap tu kau beli dia, kau kan kau sah, kan, tak lenyu, ah lenyu, ayah kau unat.
0: Asante.
3: Mana, kebila, tuju. Tama saya baca, tuju buat, mama saya mahu nyabu kau, acara ni tak betul sih, agak awal tu ane gitu ter.
0: Asante sana, Clinton ni nolimba cakap, beti amuna Clinton. Tom Gochabaga Negele Clinton Marathon in Limbau Sweet. Good morning.
4: Jamge, Buena West.
0: Jamge, Missing Marathon.
4: Yes,
0: sir.
4: Oleh orang mas mas kan hasil kerja lagi. Okey, itu tuai ni maya aja kiri kiri buat tuai ni. Okey, aswah jazu me berah, deh maya.
0: Eh,
4: muswah itu aswah je kalau betul.
0: Jadi kan hasil kau tuan itu kau kau visi kasih ni kasih kan hasil kasih. Kimeta?
5: Web sarap gori.
0: Ia muna kimeta.
5: Acap mekan ni, ini bija butuh jaga erulah ini ni erokamanu nyasai.
0: Oh, erokamanu nyasai.
5: Agilan je era wajah merah.
0: Agilenji.
5: Eh.
0: Amachi yange nyoro agilenji jama chipiere tindo.
5: I'm going to go to the website. Kalau ni saya tak boleh.
0: Hey, apa tanya?
5: Ibu tanya. Ada kurirnya mulu.
0: Ah, bye bye Wesley.
5: Kalau malay itu weh kalau marah tu mana nak mesti usne turis.
0: Eh.
5: Gua ni. Give me a man.
0: Ago chudniasi. Asante sana bwana mwacho agunite nato nene kago maigo ikitibiti kidogo lakini ilikuwa ni mwecheche kabisa. Tiendana wange na ale gitare mbike change mkundo genga sariginye bwana. Ule jua mietabeli metito.

0: Eldar Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up, calling.
1: 1440 data service, kubo din over si chigen. Nibo ELGG data bundles, minutes ananko SMS, agution gyo chino koa. Over si juton inyo chinige and sign oton, yigi okti chip kundok chiamige ak over ni makinige. Kupa till number, nibo 340-8834. Alaga in over si chibun 1440 data service, kubo to pingwa deals, chiyele konyi lagenge and kilabi tut ku 1GB data, chibo site agenge, iyo okti ceiling tamanak sogol, kupa till number, nibo 340-8834. 250 MB, chabasa isek tip temagangwan, iya lane ceiling tip tem git sugar. Ak 1.25 GB, chibindi agusat lon ba game boy, iya lane ceiling konda mang muta. Meet and kora offers che muchi al konyil chechang and kilabe tut ku minutes, chibota 45 minutes chabasa isek sumug, chia lane ceiling tip temagang. 60 minutes, chibindi agusat lon ba game boy, iya lane ceiling konda magagenge. 250 minutes above to 67, ELN 199 shillings. And to Nukiwa overs, inyoru 1GB, chibosite agenge, and ceiling tip temeg agenge. Ak 1.5GB, chibosite seksomog, ELN 52 shillings, kuwata 2GB, chibosite sek tip temeg agwan, chiyalin 110 shillings kitsuga. Meeting kora offers chibo SMS, ulinyoru 200 SMS chibabe tut, and ceiling taman. Again, ceiling sosom, inyoru 1000 SMS chibabe to 67. Kubota 1500 SMS, chibo araweta genge, chia lin 101 shillings kitoge. Naile, ova chitan tugul, iya lin till number, neba 340-8834. N 1440 data service, kego ni goraboro indo, neba ELG ova chitan chorwet, ananko number ngungage, kugeba isien baby number, neba 40-50-437. Baby number, neba 40-50-437. Account number in the number it's nimache ELG over in Norton. Yeti nye goi mut anan go tebu tagatugul koi muchi bir simet kwa number 0114-888-444. 0114-888-444. Lewen Raini, 1440 data service, a senior chige overs chigororon.
0: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quit Mount Narok.
2: 107.5.5.
0: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up calling.
3: Orang itu kesan niungu itu kalau lemi itu agaknya site agak kalau bating itu pas studio site sebab kebe beriat nepa beti oleh engkau guna kesan niungu itu yang kebe pertanyaan tu nepa yang ah keneliti nanti tu tiada tu nepa kata orang itu kalau sunat kain niungu kota kau sejak lara absar mula jadi jadi kita orang nang kau testa kita betuai agak kau itu site site nanti nepa beti kita tu jadi tu tiada tu nepa kata orang itu kalau sunat niungu itu kalau lemi kau barang itu nih nega ini korang asal beti kiri lekian jurci kerap ini kau kau meten ingso kuning 174 ash nama 7 ni kagame ten eng number 7 ago ingu ni ko agita sedega shengmu te ne ijo ta kitungan ko winya ke tokol ne to minyoru bonus ko mejege gori ni atyo gora ko barain no to ne ba ke job chige ko ke ai draw ne ba jumla ki ti ata el bu tip tamang mu ko chibek taman so imu ji ju to ko to minyoru bonus we ke ko to minyoi ju tu aso beti si kinyoru no to status 74 ash number 7 barain da ko ne ngungu ni Igeri lega ingian statu 74 ash number 7. Yes, kututu minyoru bonus. Kageti akta bonus, so kututu mirongsi mengungi iweke kekun engingun indeke sejoto mut. Akibatile kora, engbaro ino otoki kumite jita ne tom kujuta ko inguni. Kuangkota kinye kekun in bonus, akina ile yekwa gengengbi kemu chiko ajirapini keti ta 25,000. Anguta umagegat duga na tak statu 74 ash number 7. Mamijina ako ingian, ako inguni ke ngalali. Statu 74 ash number 7. Yes, karibu kitonga na nyorbi kidogo je ingia ni kitonga na gerduga na tak statu 74 ash number 7. Toma ge tarngale ka apso ko ni kasane ni ungoro inye. Statu 74 ash number 7. Kago ni bora ina nenega igeri leke baishe kasari ta goron jita na kago ingia netaye kabisa. Ne kikure joan ko igwa jibonas ni 1000. Ago toma gigwa 25 anyon. Kasino atako miye statu 74 ash number 7. Orang cipta agen ibu Felix kahingkian agen guna atau nak cungan agi gaji rabini cipta 800. Cepat lanjut, kau tahu magi gaji 25,000. Status 74 ash number 7 pasal ini berada ni negai nama je itu tu asal kau beti nyuruh rabi ni jatuh 174 ash number 7 mami je agak negara kau ingat nama 174 ash number 7 okay orang jauh dekai sek penting kau ingat dekai sek semua ku kau ingat dekai sek semua ku kau timi aku tu meju tu kau berada nengung nata gitu tungku ni

testa ini lelai sahaja cep kuleng kuli bapak sengkut ame jaga ini testa ini orang cikera bini keng status 74 ash nampang kapi engde ke seksu mukcaka kongen tinggi agak seni nu ame jaga jaga tu kuli gil ke ingkian tu get number 4 engin kuni amai kiti aktara bini cai itu ta 85,000 kui cibing mut akbonas kui cici jaga tu kul negai mu kui ingkian super cike kiri lek ingkian tu kana tena status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 to mi jutu kasane nu ame jaga jutu kuni Paranda nenek yang naga aku nini jutu eng 3 minutes sih jawab macam akhirin macam apa macam akhir cipta gol kau ingkari duga nata nas status 74 ash number 4 ayah aja nyawa naga aku nampu tabatika ingkis sayi kau tu yak bona sejik directi ama unalajin bona sejukup ini jago siling kisah keli busomok soimu kaksa inyuru engyu status 74 ash number gapi number 4 nanya ta ingkari number 4 sayi apa tanah pesa status 74 ash number 4 Angkut kut kau kai nyu iwe kai jeng rapi ni ke jang ya semua kau kau ni pun nasi marampili cepat jaga kai nyuru so kau ti gelengu nau kai nyuru marampili ke tersun marampili lagu ek mian ni kau kai nyuru eli buat ke kau na lag eli buat kau eli marampili as so labatu je tu kau mamita mana sih mengen status 74 ash labatu kau duga tu nato ke number 4 kastani news status 74 ash labatu kau duga number 4 aragara